0: Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satreskrim Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Ndok, warga Sragen Tengah, diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Padas, itu ada transaksi yaitu jual beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Sragen.
0: Terpisah Kasat Res Narkoba Polres Sragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
2: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.
0: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusumawardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Melati Sand melaporkan.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, terus tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini, mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ini ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
2: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan, mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
3: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik tools ya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lain-lain. Tapi dengan prompt yang terstruktur itu bisa jadi sebuah produk. Jadi itu sih kurikulum.
2: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri misalnya. Kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
5: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 Kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal itu dikatakan oleh Ketua Kloter 115 Kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia mencontohkan pada siang hari, cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
6: Alhamdulillah tidak ada kendala, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak, jamaah yang pas dari rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu, pasti ada tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kebun itu. Memang terbiasa terjadi.
5: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Fidan Paramaswati, juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
7: Dan yang tidak penting, Bapak-Ibu harus senantiasa tenang, dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan tugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum
5: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji Kotak Diri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang. Dari Putri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Debarkasi Pondok Gede. Kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita Setio Agung. Agung.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di Tanah Suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya, dan Agus mengatakan berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
9: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan, baik dari segi kesehatan, sampai dengan menggunakan gelang identitas.
8: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG 28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
10: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah.
9: Baik.
10: Baik juga, Bu.
8: Ya, pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG 31, dijadwalkan tiba siang ini, sedangkan kloter JKG 32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, saya Teguh melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang, dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
11: Laporan khusus.
12: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
13: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sepintas, namun saya belum baca. Itu sudah diatur.
12: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
14: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri terus mensukseskan apa yang menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutmen anggota Polri, itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita, penyandang disabilitas.
12: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian. Di antaranya, penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
15: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
12: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitikberatkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini.
0: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
16: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya, jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras, ya keras tetap, mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan gitu. Terus revisi UU Polri ini ya kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja, jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
17: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan momentum membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata, kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia Henny Hamida pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ. Dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air.

0: Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuio yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Sebuah rebound tadi dari Stephen Estigui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
3: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke 90+2. Stephen Estacuio melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuio mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
4: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
3: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh timnya hingga babak 32 besar ini.
4: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegar.
3: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Sementara Kanada menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen dan akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak 16 besar. Dari Jakarta, Sempil Hamsa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
5: Banten pagi ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kabar kali ini datang dari Pandeglang ya. Pendengar ini tentang Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah ini memang terkenal sebagai organisasi keagamaan yang mengembangkan SDM melalui pendidikan ya. Maka gak heran ya pendengar, universitas maupun rumah sakit ya, itu terus sebar kemana-mana dan mengatasnamakan Muhammadiyah. Sama seperti yang dilakukan oleh Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriyadi ini ya, menantang para pengurus baru pemuda Muhammadiyah untuk langsung tancap gas membantu mendongkrak kualitas SDM di Pandeglang. Dan Iing pun menegaskan mimpi membawa daerah lebih maju mustahil terwujud jika organisasi kepemudaan itu cuma pasif ya, alias kurang aktif pendengar. Dan tantangan itu dilemparkan Iing saat menghadiri pelantikan pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Pandeglang periode 2026 hingga 2030 di Gedung Badan Diklat Banten minggu kemarin pendengar. Dan yang menarik ya dari acara tersebut, bahkan dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Fajar Riza. Nah, kehadiran pejabat kementerian tersebut ya pendengar dimanfaatkan Iing untuk mengapresiasi program pusat yang belakangan ini gencar merevitalisasi sekolah-sekolah rusak hingga ke pelosok Pandeglang. Dan menurutnya kolaborasi segitiga antara pusat, daerah, dan organisasi kepemudaan adalah kunci utama.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Ini gambar apa ya? Loh, loh, loh, loh, loh. Ini benar gak sih informasinya? Loh, ini kan, ini gambar apa ya kok? Emang ini beneran? Bentar, bentar, bentar. Ah, ini kok asal share gini? Ini gambar apa deh? Kok rame banget di grup? Grup keluarga itu bukan cuma tempat kirim stiker lucu, meme random, atau broadcast berita hoax. Saat bencana datang, grup keluarga bisa jadi jalur komunikasi yang paling penting. Gunakan grup keluarga untuk konfirmasi kondisi anggota keluarga. Share lokasi aman dan jalur evakuasi, pastikan semua dalam keadaan selamat. Ingat ya, anak muda harus jadi filter, bukan amplifier. Jangan asal forward, pastikan informasi yang kamu bagikan itu valid. Dan tentunya menenangkan, bukan bikin panik. Jadilah sumber info terpercaya, bukan sumber kepanikan.
1: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar, Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan kejujuran menjadi kunci utama penjangkauan calon siswa sekolah rakyat. Penegasan itu disampaikan saat open house Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 7 Palembang di Sentra Budi Perkasa minggu kemarin. Menurut Gus Ipul, Sekolah Rakyat tidak menggunakan mekanisme pendaftaran. Seluruh siswa dijangkau berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN desil 1 dan 2.
0: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
1: Beralih ke informasi selanjutnya. Kapten Timnas Iran, Mehdi Taremi, melontarkan kritik keras terhadap penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Penyerang berusia 33 tahun itu menyebut turnamen tahun ini sebagai bencana. Selama Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Iran harus menghadapi berbagai persoalan visa, perjalanan hingga keterbatasan dukungan logistik. Taremi menilai berbagai kendala yang dialami Iran seharusnya dapat diatasi oleh FIFA sebagai penyelenggara turnamen. Menurutnya masalah tersebut sudah terjadi sejak awal Piala Dunia bergulir, namun tak kunjung mendapatkan solusi.
0: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
1: Sekian kilas berita pagi ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan. Cek kondisi lingkungan dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menjumpai Anda dalam program Banten Menyapa ya, edisi hari Senin tanggal 29 Juni 2026. Dan tema yang kita bahas hari ini itu adalah dari keluarga untuk pembangunan generasi berkualitas. Dan untuk membahas tema tersebut lebih lanjut, kita sudah tersambung melalui sambungan daring ya, bersama Ibu Yayat Nurhayati selaku Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana, Tim Kerja Pembangunan Keluarga pada BKKBN Provinsi Banten. Dan langsung saja kita sapa ya pendengar. Selamat pagi Ibu Yayat Nurhayati.
1: Selamat pagi Mbak, selamat pagi para pendengar RRI.
0: Baik, bagaimana kabarnya hari ini Ibu Yayat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Di tengah pikuk puncak peringatan Hari Keluarga Nasional Mbak di seluruh Indonesia.
0: Berarti bertepatan dengan momentum Hari Keluarga Nasional ya Ibu ya?
1: Betul. Hari ini bertepatan dengan momentum peringatan Hari Keluarga Nasional.
0: Iya, selamat Hari Keluarga Nasional untuk semua keluarga ya Ibu ya, dan juga ya, termasuk betul, Ibu tentunya.
1: Kita ucapkan selamat Hari Keluarga untuk seluruh keluarga yang ada di Indonesia. Semoga keluarga yang ada di seluruh Indonesia ini jadi keluarga yang sehat, sejahtera, dan bahagia.
0: Amin ya robbal alamin. Di tengah kesibukannya, terima kasih ya Ibu telah meluangkan waktu untuk hadir dalam dialog pagi ini ya Ibu ya.
1: Baik. Izin suara saya terdengar Mbak? Terdengar jelas suara saya?
0: Iya, terdengar jelas Ibu.
1: Baik, terima kasih.
0: Baik Ibu, kita masuk ke tema ya, yaitu dari keluarga untuk membangun generasi berkualitas. Nah, kalau berbicara soal program prioritas nasional juga ya Ibu ya, ada pembahasan generasi emas 2045. Ini harapannya kita tidak menjadi Indonesia cemas ya di kemudian hari. Nah, ini seberapa penting keluarga menghasilkan generasi yang berkualitas Ibu? Ya. Silakan.
1: Betul, keluarga ini, langsung boleh saya jawab gitu ya Mbak?
0: Oh iya, silakan Ibu, tidak apa-apa. Iya.
1: Oke, baik. Ya, jadi memang sesuai dengan temanya bahwa yang di Banten Menyapa hari ini adalah temanya dari keluarga untuk pembangunan keluarga berkualitas ya Mbak ya.
0: Iya, benar.
1: Jadi memang keluarga ini memang salah satu unit terkecil dalam struktur masyarakat kita, tetapi keluarga ini merupakan salah satu fundamental ya dalam dalam rangka mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045, karena keluarga ini merupakan sekolah atau laboratorium pertama bagi seorang bagi anak, di mana di keluarga diajarkan nilai-nilai tentang keagamaan, keragaman budaya, moral, serta tentang pembentukan karakter. Jadi di keluargalah seorang anak mendapatkan pendidikan pertama kali sebelum dia mendapatkan pendidikan formal di sekolah. Jadi memang keluarga ini menjadi salah satu aspek fundamental yang sangat penting dalam pembangunan bangsa, khususnya tadi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Jadi jika ingin mewujudkan Indonesia Emas, maka kita bangun dulu keluarganya, kita kuatkan dulu nih keluarganya, sehingga keluarga tersebut bisa mencetak generasi unggul, generasi emas yang tadi tentunya akan menjadi generasi penerus bangsa di 2045. Itu Mbak.
0: Baik Ibu, jadi memang dikatakan keluarga ini merupakan lingkungan paling dekat terhadap anak agar bisa menumbuhkan generasi yang unggul tentunya. Dan kalau untuk menghasilkan generasi yang unggul tentu ada peran antara ayah dan ibu ya. Nah,
1: betul.
0: Di sini ya, baik. Lalu bagaimana dengan pola asuh yang ideal Ibu antara ayah dan ibu agar bisa membentuk karakter anak secara berkualitas juga Ibu?
1: Ya, izin Mbak, jadi memang bertepatan dengan puncak peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026 ini, kementerian kami, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga /BKKBN mengangkat tema ini seperti yang di layar saya, di background saya, ayah wajib hadir. Ini untuk mendorong kenapa tema ini kami angkat, ini menjawab sebuah fenomena yang memang tidak bisa kita pungkiri bersama bahwa fenomena fatherless di Indonesia ini masih sangat tinggi, bahkan di dunia Indonesia ini termasuk 3 negara tertinggi dengan angka fatherlessnya tertinggi gitu tuh. Jadi untuk mendorong itu, untuk mengatasi fenomena fenomena itu, maka Kemenuk Bangga mengangkat tema ayah wajib hadir, mm-hmm. karena dalam sebuah pengasuhan ini, pengasuhan seorang anak tidak bisa hanya dilakukan oleh seorang ibu, oleh ibunya saja, tetapi ayahnya juga harus hadir dalam pengasuhan tersebut, karena anak kita mendapatkan pengasuhan itu harus pengasuhan yang utuh dari kedua orang tuanya. Mm-hmm. Jadi memang jika orang tuanya ada lengkap gitu, ayah dan ibunya ada, itu ayah itu harus wajib hadir dalam pengasuhan. Karena berdasarkan penelitian juga banyak penelitian yang mengatakan bahwa keterlibatan ayah dan dalam pengasuhan itu berdampak sangat baik, berdampak positif bagi perkembangan anak, khususnya perkembangan psikologis anak di masa depan. Anak jadi lebih percaya diri, jadi lebih cerdas ketika ayah memang hadir dalam pengasuhan. Gitu Mbak, jadi memang untuk pengasuhan ini, untuk menciptakan generasi emas ini, orang tua harus hadir, dua aspek tadi, ayah dan ibunya, dan tentunya juga lingkungan sekitar juga harus mendukung, di mana memang untuk pembentukan karakter ini selain lingkungan keluarga juga aspek lingkungan sekolah juga menjadi salah satu pendukung pembentukan karakter yang unggul dan gitu Mbak.
0: Baik Ibu, jika membahas soal isu fatherless yang dikatakan cukup tinggi begitu ya Ibu ya. Nah ini apa faktor yang menyebabkan isu tersebut atau anak-anak ini tidak merasakan kehadiran dari seorang ayah di dalam rumah Ibu?
1: Ya mungkin memang ini jadi mungkin agak sedikit kebiasaan ya, budaya di kita gitu. Jadi kalau pengasuhan kepada anak itu yang jadi leadernya biasanya ibunya gitu ya. Kalau untuk misalnya contohlah kayak misalnya mengambil rapor ke sekolah, selama ini kan lebih banyak ibunya yang memiliki peranan dalam misalnya prestasi anak, misalnya mengambil rapor anak ke sekolah, mengantarkan anak ke sekolah, terus bahkan misalnya ada panggilan atau rapat orang tua murid, itu biasanya yang lebih banyak terlibat itu ibunya dibandingkan ayahnya. Padahal sebetulnya kehadiran ayah ini sangat penting sekali bagi seorang anak, di mana memang bahwa dengan hadirnya seorang ayah, si anak sendiri juga akan merasakan dampaknya. Jadi secara perkembangannya akan lebih optimal, dia akan menjadi anak yang lebih percaya diri, menjadi lebih cerdas gitu. Itu memang berdasarkan hasil-hasil penelitian Mbak, mungkin bisa di searching, di googling gitu ya. Hmm. Jadi memang penting sekali ayah untuk hadir dalam pengasuhan dalam pengasuhan bagi anak di sebuah keluarga. Jadi itu yang kami angkat Mbak, gimana?
0: Iya baik-baik, jadi ada pengaruh budaya yang kemudian ini meresap di tengah-tengah permasalahan sosial ini ya Ibu, termasuk dalam ya, betul, pengembangan betul. Pola asuh begitu ya Ibu ya.
1: Betul.
0: Nah sejauh ini Ibu, ketika Ibu terjun ke lapangan ya untuk mengedukasi ini, bagaimana literasi keluarga Ibu terkait pola pengasuhan yang ideal antara ayah dan ibu dalam membentuk karakter anak yang berkualitas ya?
1: Ya itu, jadi seorang untuk pengasuhan ini harus seimbang, jadi kedua peran ayah dan ibu ini harus sama-sama gitu Mbak, selaras, saling istilahnya menerapkan pola asuh juga harus sama, harus selaras, harus jangan berbeda-beda. Misalnya ibunya menerapkan pola asuh demokratis, tapi ayahnya menerapkan pola asuh yang lebih memanjakan anak, itu jangan. Jadi memang antara kedua orang tua itu harus ada kerjasama dan sinergi dalam menerapkan pola asuh kepada anak, sehingga anak juga tidak bingung nanti ketika mendapatkan pola asuh tersebut. Jadi memang itulah pentingnya kerjasama dan kolaborasi antara ayah dan ibu terkait tadi pengasuhan. Tujuannya tadi untuk menciptakan anak-anak yang generasi unggul, generasi emas yang memiliki karakter tentunya, dan juga yang memiliki adat dan sikap dan perilaku yang baik.
0: Baik-baik. Nah terkait di Provinsi Banten sendiri Ibu, bagaimana dengan isu fatherless yang dirasakan oleh anak-anak? Apakah mengalami kenaikan atau penurunan seperti itu Ibu?
1: Gimana Mbak, maaf maksudnya?
0: Kasus isu fatherless yang dirasakan oleh anak-anak di Provinsi Banten sendiri ini apakah mengalami kenaikan atau mengalami penurunan dari apa yang sudah ditanggapi oleh BKKBN Ibu?
1: Ya, karena ini kan program kami Kemendik Bangga, jadi di era kepemimpinan Bapak Prabowo, kemudian tadinya awalnya kami kan BKKBN yang mbak lalu bertransformasi menjadi Kemendik Bangga, ini mendapatkan mandat untuk domain kinerja kami adalah membangun sebuah keluarga yang berkualitas tentunya. Nah ini tentunya memang banyak banyak permasalahan-masalahan atau isu-isu strategis yang terjadi di masyarakat, dan inilah yang kami hadir, pemerintah dalam hal ini hadir untuk tadi salah satunya adalah untuk menurunkan angka fatherless padi, untuk menurunkan, karena kan dari awal disampaikan bahwa fatherless di Indonesia cukup tinggi, dan mudah-mudahan dengan gerakan ayah wajib hadir atau gerakan ayah teladan Indonesia atau kami sikap menjadi Gati, ini jadi salah satu program prioritas Bapak Menteri kami, Pak Wihaji Kemendik Bangga, untuk mengatasi fenomena fatherless tadi. Jadi mudah-mudahan ini kan programnya masih baru nih, baru dilaksanakan di tahun 2025 hingga tahun ini. Mudah-mudahan dengan adanya gerakan ini, terutama seperti contoh kemarin sudah kami edarkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah untuk menggerakkan gerakan ayah mengambil rapot atau gemar, itu juga alhamdulillah mendapat respon yang positif dari pemerintah dan juga dari pihak dari masyarakat khususnya, dan juga dari pihak sekolah, sehingga banyak anak-anak yang akhirnya para ayah hadir untuk mengambil rapot anak-anaknya di sekolah. Dan ini kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh kepala daerah yang ada di Provinsi Banten dari 8 kabupaten kota sudah menerbitkan surat edaran, sudah menindaklanjuti surat edaran dari Pak Menteri kami, lalu menerbitkan surat edaran di wilayahnya untuk tadi mensosialisasikan dan menggerakkan tadi para ayah untuk mengambil rapot di sekolah dengan gerakan gemar tadi mbak. Dan mudah-mudahan ketika kan ini belum ada perhitungnya kembali ya fatherlessnya apakah sudah menurun atau malah meningkat, tapi kami optimis bahwa dengan hadirnya kami dengan tadi program prioritas gerakan ayah teladan Indonesia melalui ayah wajib hadir ini bisa menurunkan angka fatherless tadi, sehingga generasi-generasi anak-anak Indonesia ini bisa mendapatkan pengasuhan yang utuh dari orang tuanya, dari ayah dan ibunya, dan harapannya dia menjadi generasi yang unggul, gitu mbak.
0: Baik Ibu, terkait mekanisme edukasi yang diberikan kepada para ayah ini seperti apa? Apakah mengadakan kolaborasi dengan pihak sekolah atau memang keluarga ini diajak untuk mengikuti seminar-seminar Ibu?
1: Ya, betul, mekanismenya untuk gerakan Ayah Teladan Indonesia, salah satunya kemarin kami, Bapak Menteri kami, Bapak Menteri Kemendik Bangga, itu menerbitkan surat edaran tentang gerakan mengambil rapot bersama ayah atau gemar, itu disosialisasikan, disampaikan kepada seluruh kepala daerah yang ada di seluruh Indonesia, bukan cuma di Provinsi Banten. Alhamdulillah di Provinsi Banten sendiri dari 8 kabupaten kota menindaklanjuti surat edaran Bapak Menteri tersebut dengan mengeluarkan surat edaran dari kepala daerahnya masing-masing, sehingga masyarakat juga mendukung program ini dengan ikut serta meramaikan kegiatan gerakan mengambil rapot bersama ayah. Banyak sekali kita lihat di media-media sosial dan juga media sosial kami juga di Kemendik Bangga BKKBN Banten meliput banyak beberapa orang tua atau ayah yang khususnya hadir dalam pengambilan rapot anaknya. Selain itu juga kami melakukan edukasi yang terus dan masif kepada seluruh masyarakat, baik melalui kanal-kanal informasi maupun juga melalui media sosial yang kami miliki, dan juga selain itu juga melalui petugas-petugas lapangan kami di 8 kabupaten kota ini terus mengedukasi masyarakat agar khususnya para ayah agar lebih aktif terlibat dalam dalam pengasuhan, dan tentunya tadi tujuannya untuk menciptakan keluarga yang berkualitas gitu.
0: Baik Ibu, kalau berbicara soal keluarga yang berkualitas, kita sering juga mendengar kasus-kasus ya Ibu, di mana kekerasan seksual maupun KDRT ini justru datang dari keluarga terdekat atau katakanlah seseorang yang harus melindungi anak-anak ini malah justru memberikan perlakuan yang negatif kepada mereka. Nah ini seharusnya bagaimana peran keluarga agar tidak terjadi hal tersebut atau karakter yang harus dimiliki keluarga Ibu?
1: Ya, itu memang jadi PR kita bersama ya Mbak. Akhir-akhir ini banyak tindakan kekerasan yang dilakukan justru atau yang diterima oleh anak-anak itu justru dari lingkungan keluarga terdekatnya, dari orang-orang terdekatnya. Dan ini memang tugas berat kita bersama, dan saya yakin dengan edukasi, dengan sosialisasi, dan kita gerakan bersama mendorong bahwa ketika misalnya kita melihat ada di lingkungan sekitar kita yang mendapatkan kekerasan tersebut, jangan kepada masyarakat untuk melakukan untuk melaporkan gitu, melaporkan baik kepada pihak yang berwajib ataupun juga kepada perangkat desanya atau perangkat di sekitarnya. Jadi memang menindaklanjuti banyaknya kasus kasus kekerasan yang dilakukan justru dari memang dari unsur keluarganya ini memang tadi mungkin karena kurangnya pemahaman mereka, karena kurangnya pengetahuan mereka tentang itulah tadi untuk menciptakan atau mencetak generasi-generasi emas itu tidak instan gitu tuh, tidak dengan tidak di prosesnya itu tidak mudah, maksudnya harus bekerja sama antar unsur pemerintah dan juga masyarakat, khususnya keluarganya sendiri. Para orang tua juga harus lebih aware tentang parenting itu seperti apa, tentang pengasuhan yang baik untuk anak itu seperti apa. Misalnya ketika anak usia berapa tahun itu harus mendapatkan stimulasi, harus mendapatkan makanan yang sehat, makanan yang bergizi gitu tuh. Itu juga menjadi PR bagi kita bersama untuk terus melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa memang fungsi keluarga, di sini ada 8 fungsi keluarga Mbak yang dimiliki sebuah keluarga itu, bahwa memang memiliki peranan yang sangat penting bagi kemajuan dan bagi pembangunan bangsa di masa depan gitu Mbak.
0: 8 fungsi keluarga ini mencakup apa saja Ibu?
1: Apa maaf?
0: 8 fungsi keluarga itu mencakup apa saja Ibu?
1: Ya, 8 fungsi keluarga ini yang pertama adalah fungsi agama Mbak. Jadi memang sebuah keluarga ini memang dia sebagai istilahnya sebagai madrasah pertama ya bagi anak-anak untuk menerapkan atau mengenalkan nilai-nilai agama ataupun ritual-ritual agama yang ada di keluarganya. Itu yang pertama fungsi agama. Lalu yang kedua fungsi sosial dan sosialisasi dan pendidikan. Jadi memang keluarga ini memiliki fungsi sebagai sebuah unit terkecil untuk melakukan aspek tadi pendidikan dan sosialisasi. Lalu yang ketiga fungsi fungsi kesehatan reproduksi, lalu fungsi fungsi kesehatan reproduksi, fungsi ekonomi dan keuangan, lalu fungsi dan ada 8 mbak fungsinya saya kebetulan. Gitu Mbak.
0: Baik-baik, berarti untuk kelengkapannya ini tentu bisa para orang tua ini bisa mengetahui informasi lengkapnya melalui WhatsApp Kemenduk Bangga ya Ibu ya. Bagaimana dengan 8 fungsi peran keluarga begitu ya Ibu?
1: Iya.
0: Nah, tentunya ini juga berkaitan dengan pembangunan keluarga berkualitas, dan Indonesia juga lagi dihadapkan dengan masalah demografi ya Ibu ya. Nah, tentunya dalam mengurus anak ini terkait dengan jumlah anak juga menentukan perhatian orang tua. Nah, apakah ada program dari Kemenduk Bangga sendiri dalam mengedukasi bagaimana jumlah anak dalam keluarga Ibu?
1: Ya, jadi memang kalau sebelumnya tagline kami itu 2 anak cukup ya Mbak, tapi ternyata setelah dievaluasi kembali bahwa tagline itu melanggar hak asasi manusia, akhirnya sekarang kalau sekarang sih tagline-nya berencana itu keren gitu tuh. Jadi jumlah anak yang dimiliki keluarga idealnya memang 2, tetapi jika memang keluarga tersebut memiliki kemampuan untuk memberikan pendidikan pengasuhan yang tepat, itu diperbolehkan asalkan tadi kita intinya anak-anak yang kita didik, yang kita asuh dalam sebuah keluarga tersebut menjadi anak-anak yang berkualitas, menjadi anak-anak yang generasi emas tadi gitu itu Mbak.
0: Baik-baik, berarti
1: ketika merencanakan jumlah anak dalam keluarganya, intinya harus direncanakan dengan baik, diatur jaraknya, jarak antara anak kelahiran yang satu dengan anak yang selanjutnya itu harus ada jarak minimal 5 tahun. Jadi misalnya jumlah anaknya dua atau tiga itu lebih baik gitu tuh ya. Tetapi yang penting adalah mengatur tadi jumlah kelahiran antar jarak antara anak yang pertama dan anak yang selanjutnya. Itu juga yang kami programkan melalui tadi program keluarga berencana atau KB, pengaturan jarak kelahiran antara anak yang satu dengan anak yang berikutnya. Dan tentunya dari aspek-aspek yang lainnya, dari aspek kesehatan reproduksi juga harus diperhatikan. Misalnya ketika usia si ibu sudah lebih dari 35 tahun, itu juga harus menjadi satu sinyal bahwa seorang ibu tidak dianjurkan untuk memiliki anak ketika usianya sudah berisiko gitu, Mbak.
0: Baik-baik. Jadi memang di sini ada faktor ekonomi yang menentukan dan juga jarak kelahiran itu penting ya, Ibu ya, dan bagaimana dengan usia reproduksi juga, Ibu ya. Dan selanjutnya ini, Bu, kalau berbicara soal keluarga yang berkualitas, Indonesia juga dihadapkan oleh isu stunting nih. Nah, kalau dari program yang telah dilakukan oleh Kemendikbangga sejauh ini dalam proses mengurangi stunting seperti apa, Ibu?
1: Apa, Mbak? Maaf, Mbak. Diulangi.
0: Oh, iya. Sinyalnya. Oh, baik-baik. Nah, selain dalam pembangunan berkualitas, ada salah satu isu berikutnya yaitu stunting, Ibu. Dari Kemendikbangga sendiri, program apa yang sampai sejauh ini sudah dilakukan dan bagaimana hasilnya, efektivitasnya, Ibu?
1: Oke, baik, Mbak. Jadi dalam menunjukkan visi menuju bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 yang menjadi visi pemerintahan di era Bapak Prabowo ini, Kemendikbangga atau BKKBN ini mengeluarkan program prioritas, Mbak, 5 program prioritas. Yang pertama adalah program gerakan orang tua asuh cegah stunting atau Genting. Ini adalah sebuah gerakan yang diinisiasi untuk mengajak seluruh aspek dalam kehidupan di masyarakat, baik itu aspek pemerintahan, swasta, masyarakat, untuk ikut terlibat aktif untuk mencegah terjadinya anak-anak stunting, itu melalui gerakan bersama maupun juga gerakan pemberian donasi, jadi dari masyarakat kepada masyarakat lagi, dari pemerintah kepada masyarakat, yang kepada keluarga yang berisiko stunting. Itu yang pertama, Genting. Lalu yang kedua adalah Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak. Ini adalah sebuah gerakan atau sebuah program bentuknya pendampingan kepada para TPA ataupun daycare atau tempat penitipan anak, di mana kami melakukan pembinaan dan penguatan serta pembekalan kompetensi kepada para pengasuh, kepada para guru ataupun pengasuh yang terlibat atau yang mengurus anak-anak di daycare atau di TPA-nya. Karena tadi kita lihat bahwa fenomena makin kesini tuh angka partisipasi perempuan dalam dunia kerja semakin terus meningkat. Jadi memang sehingga dibutuhkan tempat pengasuhan kedua selain orang tuanya di rumah, karena orang tuanya sedang bekerja. Jadi kami melakukan pendampingan dan pengawasan kepada para daycare ataupun kepada TPA-TPA yang ada di seluruh Indonesia. Itu yang kedua melalui program Tamasya. Lalu yang ketiga adalah GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Ini adalah sebuah gerakan tadi untuk mendorong agar para ayah, agar para laki-laki yang memiliki anak untuk terlibat aktif dalam pengasuhan tadi, demi menciptakan generasi yang sehat, generasi yang unggul, dan generasi yang berkarakter tadi. Lalu yang keempat adalah gerakan Sidaya. Ini adalah Lansia Berdaya. Ini sebuah program untuk melakukan pendampingan, edukasi, dan juga penguatan kepada para lansia agar tetap di usianya yang walaupun sudah lansia, sudah lanjut, tetapi mereka kita dorong untuk terus tetap produktif gitu tuh. Jadi sehingga tidak menjadi beban masyarakat atau juga tidak menjadi beban bagi keluarganya. Dan yang kelima adalah tentang Super Apps Keluarga. Nah, ini adalah kelima program prioritas dari Kemendikbangga sebagai kementerian yang mengurusi pembangunan keluarga, yang mengurusi kependudukan khususnya dari aspek peningkatan kualitas kependudukan dan pembangunan keluarganya. Gitu, Mbak.
0: Baik-baik. Nah, kalau dikaitkan lagi dengan tema kita hari ini ya, Ibu ya, dari keluarga untuk pembangunan generasi berkualitas, dari program yang tadi sudah berjalan maupun yang akan berjalan ini, biasanya tantangan yang dihadapi dari para keluarga soal membangun generasi berkualitas itu seperti apa?
1: Ya, tantangan paling besar sih sekarang tuh di mana memang di era digitalisasi ini yang luar biasa, apa namanya, internet bisa diakses di mana saja, apa namanya, setiap orang tuh rata, apalagi setiap keluarga, kalau saya boleh mengutip.
0: Baik, pendengar.
1: Keberadaan anggota keluarga baru dalam sebuah keluarga, yaitu
0: Iya, Bu Yayat. Baik, baik pendengar, karena kendala teknis, kita jeda sejenak terlebih dahulu dan Anda tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Aduh, Tiar, ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
2: Hehehe, lupa Bu, nanti juga kan dipakai lagi.
0: Nanti-nanti, kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
2: Ah, cuma bentar kok Bu.
0: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
2: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya Bu?
0: Iya betul, gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
2: Oke Bu, mulai sekarang kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan Bu.
0: Nah itu, baru anak pintar.
3: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari, namun penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.

0: Masih di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih dalam program Banten Menyapa ya, dengan tema yang sama, dari keluarga untuk pembangunan generasi berkualitas. Dan kami sudah terhubung kembali dengan Ibu Yayat Nur Hayati selaku Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Tim Kerja Pembangunan Keluarga pada BKKBN Provinsi Banten. Assalamualaikum Ibu Yayat, sudah aman?
1: Ya Mbak.
0: Oh, iya aman.
1: Maaf,
0: ya.
1: Tadi terputus sepertinya jaringannya, koneksinya.
0: Iya baik, sekarang sudah aman ya Ibu Yayat ya. Baik Ibu, ini mengulangi pertanyaan yang sebelumnya karena sempat terputus ya. Apa tantangan yang dihadapi oleh BKKBN dalam mengedukasi pembangunan generasi berkualitas dari keluarga sendiri yang ditemui di lapangan Ibu?
1: Iya. Ya, memang tantangan yang dihadapi ini beragam ya Mbak, terutama memang dari aspek-aspek budaya dan adat kebiasaan yang ada di masyarakat itu juga memang perlu kami terus jadikan tantangan, dan kami terus melakukan edukasi kepada masyarakat, khususnya misalnya seperti bahwa selama ini bahwa kalau dalam pengasuhan ayah itu jarang terlihat hadir, jadi pengasuhan biasanya didominasi oleh ibunya gitu, kayak misalnya untuk mengantar anaknya ke sekolah itu banyak biasanya banyak yang terjadi adalah ibunya, karena ayahnya itu katanya tugasnya hanya fokus mencari nafkah, padahal tidak demikian. Ketika melakukan pengasuhan kepada seorang anak itu peran serta ayah dan ibu itu harus sama-sama, harus seimbang, harus balance buah pengasuhan gitu. Itu yang pertama, mungkin kebiasaan yang ada di masyarakat, dan ini juga kami terus yang kami lakukan adalah dengan melakukan edukasi baik melalui media sosial, baik melalui media massa ataupun juga melalui petugas-petugas kami di lapangan, ada PKB penyuluh keluarga berencana dan juga TPK, kader TPK, kader tim pendamping keluarga yang terus secara masif melakukan edukasi dan juga pendampingan kepada masyarakat untuk tadi mendorong para ayah dan juga mendorong masyarakat agar menerapkan pengasuhan yang ideal yang dapat mendukung tumbuh kembang anak sehingga anak bisa menjadi generasi yang cerdas dan sehat. Nah, itu yang pertama mungkin, lalu yang kedua mungkin itu tadi ternyata di era digitalisasi dan di era teknologi yang canggih seperti sekarang ini, di mana semua dipermudah dengan jaringan internet, dengan handphone gitu, itu juga ternyata menjadi salah satu kendala juga gitu dalam sebuah pengasuhan, karena kalau boleh mengutip dari pernyataan dari Bapak Menteri bahwa memang di keluarga kita sekarang tuh ada anggota keluarga baru yang tidak terdaftar di kartu keluarga, yaitu handphone. Dan ini handphone ketika digunakan tanpa pengawasan, ketika digunakan oleh anak tanpa pengawasan dari orang tua, ini ternyata sangat berdampak berdampak negatif bagi tumbuh kembang anak. Jadi banyak terjadi kasus-kasus kekerasan atau misalnya kasus tindakan asusila yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Ini kalau diidentifikasi lagi, diobservasi lagi, ternyata sebagai bagian dari salah satu dampak dari penggunaan handphone yang atau penggunaan gadget yang tanpa pengawasan dari orang tua. Jadi kami menghimbau kepada para orang tua, memang di era digitalisasi ini handphone sebetulnya seperti dua mata sisi mata uang gitu ya. Ketika digunakan secara bijaksana, ketika digunakan dalam pengawasan yang baik dari orang tua, itu akan bisa juga menjadi salah satu pendukung atau menjadi salah satu alat untuk menstimulasi tumbuh kembang anak. Tetapi ketika anak penggunaan handphone itu dibebaskan tanpa diawasi, tanpa diberikan aturan-aturan yang jelas dari orang tua, ini ternyata akan sangat berdampak negatif bagi perkembangan si anak tadi. Itu mungkin kendala yang tantangan berat kami, tetapi kami percaya dan yakin bahwa dengan tadi macam edukasi, berbagai macam program yang kami lakukan untuk masyarakat, ini bisa setidaknya memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan penjelasan bahwa memang saatnya kita kembali ke keluarga, karena kalau keluarga adalah faktor yang paling utama, sekolah madrasah atau sekolah pertama bagi anak-anak. Ketika kita ingin menjadi negara yang maju, menjadi bangsa yang maju, kita harus pertama yang dilakukan adalah membangun sebuah keluarganya tersebut dulu gitu Mbak.
0: Baik, ini merupakan pesan yang penting dari Ibu Yayat ya, terkait bagaimana membangun keluarga yang berkualitas dari unit terkecilnya terlebih dahulu ya Ibu ya. Termasuk tadi ada tantangan soal budaya terkait ayah yang tidak ikut dalam pengasuhan dan era digitalisasi yang justru menimbulkan radikalisasi maupun efek-efek negatif bagi anak ya Ibu ya. Baik Ibu, terkait harapan ke depan soal pembangunan generasi berkualitas seperti apa Ibu yang bisa disampaikan kepada masyarakat dan kepada pihak-pihak terkait? Iya.
1: Ya, tentunya harapan kami bahwa karena keluarga tadi menjadi salah satu aspek yang fundamental dalam pembangunan bangsa, maka kami harapkan kepada masyarakat agar memahami 8 fungsi keluarga ini. Yaitu 8 fungsi keluarga ini, yang pertama adalah fungsi agama, fungsi sosial dan budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosial dan pendidikan, fungsi ekonomi, serta fungsi pembinaan lingkungan. Ketika 8 fungsi ini sudah hadir dalam keluarga tersebut, insya Allah keluarga tersebut bisa menjadi salah satu keluarga yang berkualitas, di mana bisa menghasilkan generasi-generasi yang unggul untuk mewujudkan tadi Indonesia Emas pada tahun 2045. Jadi Indonesia Emas 2045 ini bukan menjadi salah satu angan-angan belaka, tapi kita bersama kita bisa, gitu Mbak. Kita bisa bersama wujudkan bersama. Untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terwujudnya Indonesia Emas 2045 ya, harapannya bukan Indonesia cemas ya Ibu Yayat ya.
1: Iya. Kita harus selalu optimis Mbak.
0: Iya, kita harus selalu optimis
1: bahwa ya. Indonesia Emas 2045 bukan cuma angan-angan, bukan cuma tagline semata, tapi kita bisa wujudkan bersama dengan kerjasama, kolaborasi dan sinergi antara unsur pemerintah, antara masyarakat dan juga swasta, perusahaan, semuanya harus ikut terlibat, khususnya untuk para keluarga di Indonesia.
0: Baik, semangat BKKBN ini semoga tertular ke seluruh masyarakat ya Ibu ya. Terima kasih telah bergabung dalam dialog Banten Menyapa pagi ini ya Ibu. Dan semoga dari program yang sudah dijalankan ini dapat mendukung Indonesia Emas 2045 Ibu. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Baik pendengar, demikian program Banten Menyapa dengan tema dari keluarga untuk pembangunan generasi berkualitas yang telah disampaikan oleh narasumber Ibu Yayat Nur Hayati selaku Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana KB Tim Kerja Pembangunan Keluarga pada BKKBN Provinsi Banten. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita beralih ke informasi terkait Haji 2026 ya. Dan berdasarkan kabar terbaru menurut Kementerian Haji dan Umroh, mencatat sekitar 90% jemaah haji Indonesia beserta petugas telah kembali ke tanah air hingga hari operasional haji ke-69, pendengar. Dan seluruh petugas haji tetap siaga memberikan layanan hingga kepulangan kloter terakhir guna memastikan seluruh jemaah tiba dengan aman dan selamat ya. Bahkan juru bicara Kemenhats Maria Assegaf ya mengatakan operasional pemulangan berjalan sesuai jadwal berkat sinergi dari keseluruhan pihak ya. Dan ia menegaskan pelayanan belum berakhir meski mayoritas jemaah telah kembali ke Indonesia, karena catatannya 90% berarti masih ada 10% yang perlu untuk dipantau dan didampingi ya pendengar. Dan berdasarkan data operasional, sebanyak 267 kloter telah dipulangkan melalui Bandara Jeddah dengan total 104.753 orang. Dan sementara 212 kloter ini melalui Bandara Madinah membawa 82.163 orang kembali ke Indonesia pendengar. Nah, kalau dijumlah secara keseluruhan hingga saat ini sebanyak 472 kloter telah tiba di tanah air dengan total 184.322 orang, dan jumlah tersebut terdiri atas 182.435 jemaah dan 1.887 petugas haji. Tentunya Kemenhats sendiri ini memastikan seluruh proses kepulangan berjalan optimal ya pendengar, mulai dari keberangkatan di Arab Saudi hingga kedatangan di embarkasi Indonesia. Dan perhatian khusus juga diberikan kepada jemaah lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok beresiko tinggi.

Sebut saja namanya Delima. Sepulang sekolah, Delima selalu dijemput ibunya. Delima selalu menantikan saat-saat ini. Dengan menggenggam tangan ibunya, Delima mampu menghadapi segala kesedihan yang melanda. Tapi, akhir-akhir ini Delima terlihat lebih banyak diam dan murung. Di hari ini, kemurungan Delima terungkap. Penyebab lebam di wajahnya terbongkar. Ayah Delima lah penyebabnya. Saat ayahnya marah, Delima selalu jadi pelampiasan kemarahannya. Kekerasan pada anak adalah pelanggaran hukum. Jika Anda melihat tanda-tandanya, jangan diam. Segera laporkan ke layanan pengaduan atau ke pihak berwenang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengeklaim pembelian bahan bakar minyak atau BBM subsidi Pertalite harus menunjukkan STNK. Jika pengecekan STNK menunjukkan pengendara terlambat membayar pajak kendaraan bermotor, maka pembelian akan ditolak. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Corporate Sekretari Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun membantah klaim tersebut. Dia memastikan PT Pertamina tidak pernah menerapkan kebijakan tersebut dan memastikan penyaluran BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, tetap berjalan sesuai dengan ketentuan pemerintah melalui mekanisme yang berlaku. Pertamina mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dengan isu menyesatkan dan tetap memverifikasi informasi di kanal resmi. Sekian cek fakta pagi ini. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: Suarakan keluhan dan harapan Anda di Halo RRI. Suara Anda inspirasi kami. Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Pendengar, waktu telah menunjukkan pukul 9. Itu tandanya kita sudah ada dalam program Halo RRI. Halo RRI sendiri ini merupakan segmen yang memberikan sarana maupun wadah kepada Anda untuk melaporkan keluhan maupun masukan terkait fasilitas sosial maupun fasilitas umum di sekitar wilayah Anda, pendengar. Dan tentunya Anda juga bisa melaporkan soal dugaan kriminalisasi yang tentunya meresahkan masyarakat. Dan program ini kami buka hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Caranya mudah sekali ya, pendengar. Anda bisa mengirimkan nama dan asal Anda, kemudian solusi maupun keluhan Anda terkait fasilitas umum maupun fasilitas sosial melalui WhatsApp kami, tentunya di 0811145049.
2: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Ring of Fire atau cincin api disebut juga sebagai sabuk sirkum Pasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Halo RRI.
6: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Masih di Halo RRI ya pendengar. Jadi untuk Anda yang baru saja bergabung ya, boleh kenalan terlebih dahulu dengan program Halo RRI. Jadi program ini merupakan program yang memberikan Anda kesempatan ya dan juga sarana untuk menyampaikan keluhan maupun masukan terkait fasilitas umum maupun fasilitas sosial yang ada di wilayah Anda maupun di wilayah yang Anda lewati atau yang Anda ketahui ya pendengar. Jadi terkait fasilitas umum, jika Anda merasa terdapat jalan yang berlubang atau kondisi stadion yang kumuh atau terkait banyak premanisme di lingkungan tersebut, silakan bisa disampaikan melalui Halo RRI. Selain itu, ketika Anda mungkin saat pulang kerja melihat beberapa kawasan yang ketika gelap, ketika malam itu justru tidak ada penerangan sehingga bisa menimbulkan kriminalisasi dari orang-orang ataupun oknum yang bikin membahayakan masyarakat, ini bisa juga disampaikan melalui Halo RRI. Segala hal yang Anda sampaikan, baik masukan maupun keluhan, akan kami teruskan kepada pihak terkait untuk bisa segera ditangani. Caranya mudah sekali ya pendengar. Anda bisa mengirimkan pesan Anda melalui WhatsApp kami di 08111450949.
2: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.

Resensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Filosofi Teras adalah buku pengembangan diri yang memperkenalkan filsafat Stoikisme dengan cara yang ringan dan mudah dipahami. Henry Manampiring menjelaskan bagaimana ajaran para filsuf Yunani Romawi kuno seperti Marcus Aurelius dan Epictetus dapat diterapkan dalam kehidupan modern, khususnya dalam menghadapi kecemasan, emosi negatif, dan tekanan hidup. Buku ini menekankan konsep dikotomi kendali, yaitu membedakan hal-hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Dengan memahami hal ini, seseorang dapat mengurangi stres karena tidak lagi memaksakan diri mengontrol hal di luar kuasanya. Penulis juga mengaitkan konsep stoikisme dengan fenomena sehari-hari, termasuk media sosial, tekanan pekerjaan, dan ekspektasi sosial. Gaya bahasa yang digunakan sangat komunikatif, bahkan disertai humor dan contoh konkret, sehingga pembaca tidak merasa sedang membaca buku filsafat yang berat. Filosofi Teras mengajarkan pentingnya mengelola pikiran, menerima kenyataan, dan tetap rasional dalam menghadapi masalah. Buku ini menjadi sangat populer karena relevan dengan kondisi masyarakat modern yang rentan terhadap kecemasan. Pesan utamanya adalah kebahagiaan tidak berasal dari luar, tetapi dari cara kita memandang dan merespon kehidupan. Dengan menguasai pikiran sendiri, seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan bijaksana. Demikian esensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring dari RRI untuk Indonesia.

0: Duh, nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan. Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Masih di Halo RRI ya pendengar, dan program ini kami buka hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi jika Anda memiliki keluhan maupun masukan terkait fasilitas umum maupun fasilitas sosial di sekitar wilayah Anda, dan juga terkait dugaan kriminalisasi yang terjadi di wilayah Anda termasuk dalam penyebaran narkotika, itu bisa juga langsung disampaikan ke kami, yaitu melalui Halo RRI. Tentunya di WhatsApp 0811 450 949. Dan kali ini sudah ada yang melaporkan melalui media sosial kami ya, di TikTok ya, @RRI Banten, bahwa dari pemilik akun Mukung ya, Mukung. Nah, ini terima kasih telah memberikan masukan bahwa Pak, kalau bisa pelatihan yang diadakan untuk Cilegon disesuaikan dengan kebutuhan kota Cilegon yang merupakan kota baja julukannya. Baik, terima kasih kepada pemilik akun Mukung, dan ini akan kami teruskan kepada pihak terkait untuk segera ditindaklanjuti. Dan pendengar, untuk Anda yang memberikan keluhan maupun masukan masih bisa ya tentunya di WhatsApp kami di 0811 450 949.
1: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Esensi buku Critical Eleven karya Ika Natasa. Critical Eleven mengisahkan pertemuan Ale dan Anya di dalam pesawat yang kemudian berkembang menjadi hubungan yang serius hingga pernikahan. Istilah Critical Eleven merujuk pada 11 menit penting dalam dunia penerbangan, 3 menit setelah lepas landas, dan 8 menit sebelum mendarat, yang diibaratkan sebagai momen krusial dalam hubungan mereka. Awalnya, hubungan Ale dan Anya terasa sempurna. Mereka saling melengkapi dan memiliki koneksi emosional yang kuat. Namun, kehidupan pernikahan membawa tantangan yang tidak terduga. Ternyata mereka harus menghadapi kehilangan yang besar yang mengguncang hubungan mereka hingga ke titik terendah. Novel ini menggambarkan bagaimana komunikasi yang buruk dapat memperparah konflik dalam hubungan. Ale dan Anya sama-sama terluka, tetapi memilih cara berbeda dalam menghadapi rasa kehilangan. Hal ini justru menciptakan jarak di antara mereka. Ika Natasa menyajikan cerita dengan sudut pandang yang bergantian, sehingga pembaca dapat memahami perasaan kedua tokoh secara mendalam. Emosi yang dihadirkan terasa realistis dan menyentuh. Critical Eleven mengajarkan bahwa cinta tidak hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang bagaimana pasangan menghadapi masa sulit bersama. Komitmen, komunikasi, dan kejujuran menjadi kunci untuk mempertahankan hubungan. Novel ini memberikan perspektif yang matang tentang kehidupan pernikahan. Demikian esensi buku Critical Eleven karya Ika Natasa dari RRI untuk Indonesia.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Banten pagi ini dalam program Halo RRI. Jadi untuk Anda yang saat ini sedang berkunjung ke wilayah tertentu di Banten ya pendengar, atau saat pagi hari melewati wilayah area-area tertentu di Banten, ini bisa dilaporkan terkait kondisi infrastrukturnya, bagaimana keluhan yang Anda rasakan maupun solusi dan masukan yang Anda sampaikan melalui kami tentunya di Halo RRI. Caranya mudah sekali ya pendengar, Anda bisa mengirimkan pesan Anda yang kemudian disertai bukti melalui WhatsApp kami di 08111450949, dan pesan maupun masukan yang Anda sampaikan akan kami teruskan kepada pihak yang terkait. Selain itu, Anda juga bisa turut berkomentar melalui media sosial kami, melalui TikTok @RRIBanten dan juga Instagram @RRIPro1Banten. Dan kali ini sudah ada yang bergabung melalui TikTok ya, @RRIBanten, dengan pengguna akun Orang Sunda Tea. Kayaknya orang Sunda ya. Ini terkait aplikasi BPJS, yaitu aplikasi Pandawa atau Mobile JKN, yang dirasa banyak kendalanya nih Pak, Bu ya, dan sekarang mungkin banyak oknum yang jelas itu dipersulit tetap aja jadi harus pergi ke kantor BPJS. Bagaimana solusinya yang akurat? Baik, terima kasih kepada Orang Sunda Tea yang menunjukkan keluhannya terkait penggunaan aplikasi Pandawa yang dirasa memiliki banyak kendala. Dan tentunya pendengar, program ini juga masih terbuka luas untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan maupun masukan terkait fasilitas umum maupun fasilitas sosial di wilayah Anda. Selain itu, jika Anda juga sedang menggunakan aplikasi yang diterbitkan oleh pemerintah, juga bisa disampaikan terkait program-program pemerintah yang sudah berjalan, itu juga bisa disampaikan melalui Halo RRI, tentunya hanya di 08111450949.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Pendengar masih di Halo RRI ya, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, tersisa setengah jam lagi untuk Anda melaporkan keluhan maupun masukan terkait fasilitas umum maupun fasilitas sosial di sekitar wilayah Anda maupun saat Anda melewati wilayah tertentu di Provinsi Banten ya. Dan contoh saja ketika Anda sedang berolahraga, pendengar melihat penumpukan sampah terjadi di titik-titik tertentu maupun terkait juga halte yang tidak terawat ataupun sekolah yang justru kekurangan fasilitas. Nah, ini tentu saja bisa Anda laporkan melalui Halo RRI di WhatsApp kami tentunya di 0811145049. Dan program Halo RRI ini bisa Anda ikuti setiap hari Senin, Rabu hingga Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Nanti ya, keluhan maupun masukan yang telah Anda sampaikan akan kami teruskan kepada pihak terkait untuk ditanggapi. Jadi pastikan jika Anda memiliki keluhan atau masukan ya, langsung saja laporkan melalui WhatsApp kami di 0811145049.
0: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan kisah inspiratif tentang perjuangan anak-anak dari keluarga sederhana di Belitung dalam menggapai pendidikan. Tokoh utama, Ikal, bersama 9 temannya bersekolah di SD Muhammadiyah yang nyaris ditutup karena kekurangan murid dan fasilitas. Sekolah mereka sangat sederhana, dengan bangunan yang hampir roboh dan perlengkapan belajar yang terbatas. Namun, semangat mereka untuk belajar tidak pernah padam, terutama berkat dedikasi luar biasa dari guru mereka, Bu Muslimah dan Pak Harfan. Di antara mereka, Lintang menjadi simbol kecerdasan luar biasa sekaligus pengorbanan karena harus berhenti sekolah demi membantu keluarga. Mahar dengan kreativitasnya menunjukkan bahwa kecerdasan tidak selalu diukur dari akademik semata. Kisah ini juga menampilkan kontras sosial antara masyarakat lokal yang hidup dalam keterbatasan dan perusahaan tambang besar yang kaya raya. Novel ini tidak hanya bercerita tentang pendidikan, tetapi juga persahabatan, mimpi, dan keteguhan hati dalam menghadapi keterbatasan. Andrea Hirata menyajikan cerita dengan gaya bahasa yang sederhana namun penuh emosi, membuat pembaca larut dalam perjuangan para tokohnya. Laskar Pelangi mengajarkan bahwa mimpi tidak mengenal batas sosial atau ekonomi. Pendidikan menjadi jalan utama untuk mengubah nasib dan semangat pantang menyerah adalah kunci untuk mencapainya. Buku ini telah menginspirasi jutaan pembaca di Indonesia dan menjadi simbol harapan bagi mereka yang berjuang dalam keterbatasan. Demikian esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih dalam program Halo RRI yang memberikan sarana maupun wadah kepada Anda untuk menyampaikan persoalan terkait fasilitas umum maupun fasilitas sosial di sekitar wilayah Anda. Dan tentunya Anda bisa menyampaikannya, caranya mudah sekali ya pendengar, melalui WhatsApp kami di 0811 1450 9 49. Nah, jika Anda yang menggunakan fasilitas posyandu ya, kemudian memiliki keluhan soal bagaimana makanannya yang kurang dengan standarisasi ini, boleh langsung disampaikan melalui kami juga ya. Atau saat anak Anda menerima menu MBG yang dimana banyak kendala atau tidak sesuai dengan gizi seimbang, ini juga bisa disampaikan melalui kami ya di 0811 1450 9 49. Agar dapat segera ditindaklanjuti ya pendengar, Anda juga bisa mencantumkan atau melampirkan bukti berupa foto atau video. Dan sekali lagi ya, pesan yang Anda sampaikan bisa dikirimkan melalui WhatsApp kami di 0811 1450 9 49.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 0811 1450 949 atau telepon di 0254 792 2272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

RI Banten dengan esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman L. Sirazi. Novel ini mengisahkan kehidupan Fahri, mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di Mesir. Ia dikenal sebagai pribadi yang cerdas, religius, dan berakhlak baik. Dalam kesehariannya, Fahri menjalani kehidupan sederhana sambil memegang teguh nilai-nilai Islam. Cerita berkembang ketika Fahri dihadapkan pada berbagai konflik cinta dengan beberapa perempuan, seperti Aisyah dan juga Maria. Setiap hubungan memiliki dinamika yang berbeda dan juga menguji prinsip hidup Fahri. Selain kisah cinta, novel ini juga mengangkat tema keadilan, fitnah, dan kesabaran. Fahri harus menghadapi ujian berat ketika dirinya difitnah dan harus berjuang untuk membuktikan kebenaran. Habibur Rahman L. Sirazi berhasil menghadirkan cerita yang syarat nilai religius dan moral. Pembaca juga diperkenalkan pada budaya Timur Tengah dan kehidupan mahasiswa di sana. Ayat-ayat cinta menunjukkan bahwa cinta sejati harus dilandasi iman dan keikhlasan. Novel ini menjadi salah satu karya yang sangat populer karena mampu menggabungkan kisah romantis dengan pesan spiritual yang kuat. Demikian esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman L. Sirazi dari RRI untuk Indonesia.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Pendengar masih di Halo RRI ya. Sebuah program maupun segmen yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masukan maupun keluhan terkait fasilitas umum, fasilitas sosial, dugaan kriminalisasi di sekitar wilayah Anda maupun fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah ya. Dan caranya mudah sekali, pendengar, Anda bisa menyampaikan pesan maupun saran tersebut melalui WhatsApp kami di 08111450949. Sertakan nama, asal, dan foto yang dimaksud ya, agar bisa segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Dan sesi Halo RRI ini kami buka mulai hari Senin, Rabu hingga Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang merasakan ada keluhan-keluhan ya, boleh langsung sampaikan kepada kami di 08111450949.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Wah, akhirnya ini nih yang selama ini dicari, investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
3: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
2: Investasi bodong? Apaan tuh?
3: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
2: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
3: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah gak berizin atau izinnya palsu, terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Gak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
2: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
3: Nah, cakep gitu dong.
4: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Pendengar masih dalam Halo RRI, sebuah segmen maupun program yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan keluhan maupun masukan ya. Terkait fasilitas umum maupun fasilitas sosial di wilayah Anda maupun saat Anda melewati wilayah-wilayah tertentu di Provinsi Banten tentunya pendengar. Nah jadi semisal nih Anda ketika tadi berangkat kerja macetnya sungguh macet banget dan kemudian tidak ada petugas yang mengatur, ini bisa langsung disampaikan melalui WhatsApp kami di 08111450949. Selain itu Anda juga bisa melaporkan dugaan kriminalisasi semisal di wilayah tertentu ketika dini hari terdapat kejahatan-kejahatan yang justru meresahkan bahkan mencemaskan masyarakat banyak, ini juga bisa disampaikan melalui WhatsApp kami di 08111450949.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: RRI dengan esensi buku Aroma Karsa. Aroma Karsa adalah kisah epik yang memadukan sains, budaya, mitologi, dan spiritualitas dalam satu alur yang menegangkan. Ceritanya berpusat pada Jatiwesi, seorang pemuda dengan indera penciuman luar biasa yang bekerja di perusahaan parfum mewah. Ia kemudian terlibat dalam misteri besar tentang Puspa Karsa, aroma legendaris yang dipercaya mampu mengendalikan kehendak manusia. Bersama Raras Prayagung, seorang ahli parfum dan perempuan ambisius, Jati melakukan perjalanan panjang yang mengungkap rahasia masa lalunya. Cerita ini membawa pembaca ke dunia penciuman, aroma, dan makna pencarian jati diri yang dalam. Dilestari dengan detail riset yang kaya memadukan unsur ilmiah dan mistik, memperlihatkan bahwa setiap manusia memiliki aroma batin yang mencerminkan jiwa dan tujuan hidupnya. Aroma Karsa menyoroti ambisi, pengkhianatan, cinta, dan perjalanan spiritual menuju kesadaran diri tertinggi. Dengan gaya bahasa yang elegan dan intens, novel ini mengajak pembaca menyelami pertanyaan mendasar, siapa kita sebenarnya, dan apa yang kita cari dalam hidup. Demikian, esensi buku Aroma Karsa, karya Dilestari, dari RRI untuk Indonesia.
3: Saat mendengar kata gempa bumi, mungkin yang terlintas di benak kita adalah bencana dan kehancuran. Tapi, tahukah Anda bahwa gempa bumi juga memiliki manfaat bagi bumi kita? Gempa bumi adalah cara alam menjaga keseimbangan. Saat lempeng tektonik bergerak, energi yang tersimpan dilepaskan, membantu mencegah tekanan yang lebih besar di masa depan. Tanpa gempa, kita mungkin menghadapi bencana yang jauh lebih dahsyat. Gempa juga berperan dalam pembentukan lanskap yang kita nikmati. Pegunungan megah, lembah subur, dan bahkan lautan. Semuanya terbentuk karena gerakan bumi ini. Gempa mengingatkan kita bahwa kita hidup di planet yang dinamis dan terus berkembang. Tentu saja, kita harus selalu siap dan waspada. Tapi, harus kita pahami juga bahwa gempa bumi adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar, yang membentuk dunia tempat kita tinggal. Gempa bumi bukan sekedar bencana. Itu adalah cara bumi berbicara kepada kita. Mari kita dengarkan, pahami, dan tetap bersiap. Gempa bumi, ancaman sekaligus anugerah. Bersiaplah dan tetap hormati kekuatan alam ini.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Pendengar, waktu telah menunjukkan pukul 9.51, itu tandanya ya program Halo RRI ini resmi berakhir pada hari ini ya. Namun Anda jangan khawatir jika Anda masih memiliki keluhan maupun masukan terkait fasilitas sosial umum, dugaan kriminalisasi yang Anda jumpai, silakan bisa dilaporkan kepada kami melalui WhatsApp di 0811145049. Selain itu, Anda juga bisa berkomentar atau menyampaikan saran melalui media sosial kami di @RRIBanten. Tentunya masukan maupun keluhan yang Anda sampaikan bisa kami teruskan kepada pihak terkait untuk segera ditindaklanjuti. Dan pendengar, program Halo RRI ini bisa Anda ikuti setiap hari Senin, Rabu hingga Jumat mulai dari pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Dan demikian program Halo RRI untuk hari ini pendengar. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, terkait berakhirnya program Halo RRI ini, maka berakhir pula perjumpaan saya Kartika Rahmi dengan Anda pada kesempatan kali ini, dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Ilma Avia hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
0: Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI, program yang memberi ruang bagi suara Anda. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Suara Anda untuk Indonesia yang lebih baik.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar, Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pendengar. Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan ketahanan pangan nasional dimulai dari keluarga. Pernyataan itu disampaikan pada peringatan Hari Keluarga Nasional di Karanganyar. Zulkifli mengatakan penguatan keluarga berperan menciptakan sumber daya manusia yang sehat dan juga produktif, di mana langkah tersebut sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat.
2: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
1: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, babak grup Piala Dunia 2026 mencatat sejarah baru dengan menghasilkan 215 gol dari 72 pertandingan. Jumlah tersebut menjadi rekor gol terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan Piala Dunia. Rekor itu tercipta pada edisi pertama yang diikuti 48 peserta. Sebelumnya Piala Dunia hanya diikuti 32 tim sejak edisi 1998. Total 215 gol melampaui rekor sebelumnya yang tercipta pada Piala Dunia 2022. Saat itu sebanyak 172 gol lahir dari 64 pertandingan.
2: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
1: Sekian kilas berita siang ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Ilmafia kembali temani Anda pendengar di hari Senin ya, 29 Juni 2026, awal pekan tapi akhir bulan. Untuk Anda yang mungkin sedang menanti sesuatu gitu ya, mudah-mudahan sampai di hari itu gitu kan. Karena memang sepertinya sudah kering kerontang gitu ya pendengar ya. Nah ini cuaca dari kantor RRI Banten juga cukup cerah nih pendengar. Ini mungkin seperti apa di tempat Anda berada bisa berbeda ya. Boleh sharing juga nih untuk kondisi cuaca di 08111450949. Kebersamaan kita juga masih cukup panjang, masih sampai jam 3 sore pendengar. Saya akan terus temani Anda dengan beragam informasi dan juga musik terbaik.

Apakah Anda mengetahui dampak ketika terlalu banyak mengkonsumsi GGL, gula, garam lemak? Beberapa dari sekian banyaknya berpotensi menyebabkan penyakit diabetes dan banyak penyakit berbahaya lainnya. Maka dari itu, penggunaan GGL ini mempunyai batas konsumsi perharinya. Ini mengacu pada peraturan Permenkes nomor 30 tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji. Menurut peraturan Permenkes nomor 30 tahun 2013, anjuran baiknya adalah dalam satu hari, gula dikonsumsi hanya setara 4 sendok makan atau 50 gram, garam setara dengan 1 sendok makan atau 5 gram, dan lemak hanya setara 5 sendok makan atau 67 gram. Ingatlah bahwa membatasi serta mengurangi GGL adalah salah satu langkah untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri.

Perfect Love dari Kotak Pendengar sudah kami hadirkan untuk Anda tepat di jam 10 siang lebih 11 menit pendengar. Dan untuk Anda semua juga mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan perfect love gitu ya. Dari siapapun, bahkan kita juga memberikan cinta yang sempurna gitu untuk anak-anak kita. Wow. Dan jangan lupa juga untuk memberikan sesuatu yang sempurna juga dalam berinvestasi lo. Nah ini tapi hati-hati juga pendengar, jangan sampai terburu-buru juga ya untuk menempatkan dana pada instrumen investasi tanpa Anda pahami resiko yang menyertainya pendengar. Karena memang pemahaman terhadap karakter investasi ini juga dinilai menjadi faktor penting agar keputusan investasi sesuai dengan tujuan dan juga kemampuan masing-masing pendengar. Dimana Direktur Bisnis Bank Banten, Selamat Riyadi, ini juga mengatakan bahwa setiap instrumen investasi memiliki tingkat resiko yang berbeda. Nah karena itu Anda perlu mengenali profil risiko pribadi sebelum memutuskan berinvestasi agar tidak mengalami kerugian tentunya akibat keputusan yang kurang tepat nih pendengar. Karena menurut Selamat, investasi jangka panjang ini berbeda dengan aktivitas perdagangan saham ataupun trading begitu ya. Dan investor yang berorientasi jangka panjang sebaiknya memilih perusahaan dengan fundamental yang baik. Sedangkan aktivitas trading ini membutuhkan strategi dan juga pemantauan pasar yang lebih intensif begitu pendengar. Dimana ia juga menjelaskan bahwa masyarakat juga perlu nih untuk memahami bahwa keuntungan investasi ini selalu sejalan dengan tingkat risiko yang dihadapi. Jadi seseorang ini juga tidak boleh memilih instrumen investasi karena mengikuti tren ataupun pengalaman orang lain pendengar begitu ya. Nah selain emas atau selain saham gitu ya, emas juga dapat menjadi alternatif nih bagi masyarakat yang ingin menjaga nilai aset dari dampak inflasi pendengar. Tapi pemilihan instrumen juga tetap harus disesuaikan ya dengan kemampuan finansial dan juga tujuan investasi yang ingin dicapai. Ia juga menegaskan bahwa peningkatan literasi investasi ini menjadi langkah penting pendengar untuk mencegah masyarakat mengambil keputusan yang keliru. Jadi dengan memahami risiko, kemudian juga tujuan investasi dan juga karakter masing-masing instrumen, Anda diharapkan juga dapat membangun kondisi keuangan yang lebih sehat dan juga berkelanjutan. Kalau Anda sendiri pendengar, seperti apa nih instrumen investasinya? Apakah emas, saham gitu ya? Ini boleh sharing juga di 08111450949. Dan satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: lagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Banten siang ini, 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata.
3: Gapai semua jemberi kurangkul aku dalam bahagiamu.
2: Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Kalau tadi kita membahas tentang pentingnya memahami resiko sebelum berinvestasi gitu ya pendengar ya. Kalau sekarang kita cari tahu dulu nih harga emas saat ini berapa gitu ya. Untuk bisa dipikirkan nih apakah mau berinvestasi kepada emas gitu ya, mungkin salah satunya. Nah, ternyata berdasarkan informasi dari investasi.kontan.co.id pendengar, harga emas batangan bersertifikat Antam keluaran logam mulia PT Aneka Tambang ini turun pendengar pada hari Senin ya 29 Juni 2026, di mana untuk harga pecahan 1 gram emas Antam ini berada di level Rp2.645.000 pendengar. Dan harga emas Antam turun ya Rp15.000 jika dibandingkan dengan harga di hari Minggu kemarin yang berada di level Rp2.665.000 per gramnya pendengar. Wow, kabar baikkah ini? Nah, sementara untuk harga buyback emas Antam sendiri berada di level Rp2.360.000 per gramnya, dan harga tersebut juga turun Rp18.000 pendengar dibandingkan dengan harga buyback pada minggu kemarin ya, yang ada di level Rp2.378.000 per gramnya pendengar. Dan itu tadi informasinya turun Rp15.000 nih untuk harga emas ya. Meskipun turunnya cukup terbilang masih rendah, tapi lumayan ya. Rp15.000 gitu kan. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan pertimbangan Anda nih pendengar. Apakah akhirnya Anda memutuskan untuk berinvestasi pada emas

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Pendengar, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung menyimak dinamika olahraga yang akan disiarkan secara langsung ya oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta Pendengar. Dan setelahnya Anda akan kembali bergabung bersama kami di Banten Siang. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.

Kanada melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas voli putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myung-bo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: Gol di menit-menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Nicely, it's a kill!
3: Let's play football.
4: Kanada memasukkan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustaquio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Le Rouge itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang melebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Eustaquio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang, mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
5: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir, sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
4: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
5: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tetapi juga kecepatan eksekusi. Ketika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, terkadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
4: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a first.
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5 detik sebelum mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-20. Pembalap Trackhouse itu kemudian menjauh hingga finish 2 detik di depan rekan setimnya Raul Fernandez di tempat kedua dan pembalap Aprilia Jorge Martin di tempat ketiga. Hasil ini sekaligus membawa Trackhouse mencatat finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
3: I knew that my pace was a little bit better than them, so.
4: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
3: I think I managed well, so good.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
5: Yeah, I'm happy because we.
4: Saya senang karena rasa percaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
5: For me was already an amazing result.
2: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersolek suara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim nasional voli putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidul Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Faza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas voli putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC Fujita Azumi menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan Dem ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil. Kali ini Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Potter. Ada Trevin di bedung menyelamatkan dan Bogor Hornbills. Bogor Hornbills menjuarai IBL GoPay 2026.
2: Bogor Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis dengan skor 64-61 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya mereka mampu meraih apa yang telah mereka usahakan selama lebih dari 7 bulan lamanya. Perjalanan yang tidak mudah karena menurut Trevin, mereka berulang kali hampir kalah tapi seluruh tim memiliki visi untuk bisa meraih juara bersama.
3: A lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost.
4: Kami pernah melalui momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1, permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melalui ini selama musim berlangsung. Karenanya saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi, karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih untuk rekan setim dan pelatih kami.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya. Erga sapan akrab yang menuturkan Pelita Jaya bukan lawan yang mudah bagi mereka. Yang menjadi pembeda adalah ia dan seluruh tim benar-benar menunjukkan bahwa mereka ingin mengukir sejarah bersama.
5: Aduh, susah dijelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbills semua jajarannya, buat Coach Cesar juga udah percaya aku. Maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak. Dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
2: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yes, I am ready. Yes, I am ready.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Brasil memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah tampil meyakinkan sebagai juara grup C. Selecao mengumpulkan 7 poin berkat hasil imbang melawan Maroko, lalu meraih kemenangan telak atas Haiti dan Skotlandia. Kemenangan 3-0 atas Skotlandia menjadi penutup sempurna fase grup. Vinicius Junior mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Matheus Cunha untuk mengamankan 3 poin. Vinicius Junior juga tampil tajam sepanjang fase grup dengan koleksi 4 gol. Ketajamannya menjadi modal penting saat Brazil menghadapi Jepang pada babak 32 besar di Houston, Texas.
1: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
2: Tahu dong.
1: Apaan sih ya?
2: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
1: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
2: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
1: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
2: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
1: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
2: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
1: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
3: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1 Banten, Anda kembali bergabung bersama kami di RRI Banten saat ini setelah di pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat ya. Kita bersama-sama menyimak dinamika olahraga pendengar yang disiarkan secara langsung oleh RRI Program 3 siaran sentral dari Jakarta pendengar. Dan saat ini Anda di Banten pagi yang juga menjelang siang. Tapi kalau dari kantor RRI Banten cuacanya cukup berawan nih pendengar. Tapi bisa berbeda mungkin di tempat Anda berada seperti apa. Jadi boleh sharing juga ya saat ini, karena informasi yang Anda berikan tentunya sangat berguna untuk pendengar lainnya pendengar ya. Ditunggu untuk informasinya di 08111 450 949.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: 101 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara penyiar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama penyiar, pemerintah mendorong penguatan ekosistem pangan desa melalui kolaborasi PAPDESI, BUMDES, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP, dan juga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sinergi tersebut mendukung program Makan Bergizi Gratis atau MBG sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, desa menjadi mitra strategis pembangunan pangan nasional, di mana kolaborasi ini dinilainya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Menteri

0: Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman menantang perguruan tinggi menciptakan inovasi pertanian yang siap diterapkan. Inovasi dinilainya menjadi kunci menjadikan Indonesia superpower pangan. Karena menurut Amran, hasil riset kampus tidak boleh berhenti di laboratorium. Ia mengatakan inovasi harus dihilirkan agar meningkatkan produktivitas pertanian dan juga kesejahteraan petani. Sekian kilas berita siang ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
1: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ah, udah ah, gak habis gue.
1: Dan di saat makanan tak dihabiskan, disitulah air terbuang, limbah bertambah, emisi naik, dan alam pun ikut terdampak. Dan di tempat lain, seseorang kehilangan kesempatan makan.
0: Cuma karena gue gak ngabisin?
1: Ya, sesederhana itu. Food waste bukan cuma soal makanan yang terbuang, tapi juga sumber daya, lingkungan, dan masa depan kita. Dari limbah yang menumpuk, resiko krisis pangan, kerusakan alam, hingga meningkatnya emisi gas rumah kaca. Semuanya berawal dari kebiasaan kita. Ambil secukupnya dan habiskan makananmu, karena setiap sisa punya dampak besar.

Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?

Pergir Pro Satu Banten yang sejak tadi bertanya-tanya begitu ya, kenapa lagu-lagunya lagu-lagu daerah? Saat ini kita masuk dalam siaran seni dan tradisional pendengar. Jadi memang sampai jam 1 siang nanti kami akan terus menghadirkan beragam musik Nusantara untuk Anda ya. Jadi yang mau request boleh banget, karena memang Indonesia ini banyak sekali ragam budayanya begitu pendengar. Bahkan di Banten sendiri juga banyak banget budayanya yang mungkin beberapa juga belum kita kenal gitu ya. Seperti terbang gede. Nah, siapa di sini yang udah tahu, tapi ada yang mungkin belum tahu. Terbang gede, apa sih terbang gede? Nah, jadi ternyata terbang gede ini adalah salah satu kesenian tradisional Banten pendengar, yang juga tumbuh dan berkembang pada waktu para penyebar agama Islam menyebarkan ajarannya di Banten begitu. Nah, oleh karena itu kesenian terbang gede ini berkembang secara pesat di lingkungan pesantren dan juga masjid-masjid gitu ya. Dan kesenian ini disebut terbang gede karena memang salah satu instrumen musik utamanya adalah terbang yang besar ataupun gede gitu ya kalau di bahasa Sunda. Nah, pada awalnya kesenian terbang gede ini berfungsi sebagai sarana penyebaran agama Islam. Tapi kemudian berkembang sebagai upacara ritual penyiar seperti ngarak pengantin gitu ya, atau ruatan rumah, kemudian juga syukuran bayi, hajat bumi dan juga hiburan gitu ya. Dan terbang gede ini dimainkan oleh beberapa orang, biasanya laki-laki yang sudah lanjut usia. Ini terdiri atas penabuh terbang gede, kemudian penabuh sela, kemudian juga penabuh pengarak, penabuh kempul, penabuh koneng, yang juga diiringi dengan selawatan Nabi dengan bahasa Arab ataupun Jawa nih penyiar. Siapa di sini yang baru tahu terbang gede ya? Akhirnya tahu sekarang terbang gede itu apa ya? Dan satu informasi penyiar yang kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita Perpustakaan Digital Budaya Indonesia.

0: kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
0: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.

Satu buah lagu dari Jarvis berdengar dengan Ikan Pais ya. Ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 12 siang lepas 48 menit waktu Indonesia Barat. Mungkin ada yang belum tahu Ikan Pais itu apa ya. Ternyata ini adalah merupakan salah satu kuliner khas dari Provinsi Bengkulu pendengar. Yang informasinya gitu ya. Ini memiliki cita rasa yang gurih, pedas, dan juga aroma khas dari daun pembungkusnya. Dan hidangan ini juga ternyata menjadi salah satu warisan kuliner Nusantara yang masih terus dilestarikan hingga saat ini, pendengar. Dan dilansir dari jurnal kuliner tradisional Pandap, ini dalam pusaran kuliner kekinian karya Yeni Mariatul Kitia, ini kuliner tidak sekedar makanan katanya pendengar, jadi tetapi juga bagian dari identitas budaya. Pandap ataupun Ikan Pais ini sendiri mencerminkan kekayaan tradisi masyarakat Bengkulu dalam mengolah bahan lokal menjadi sajian yang bernilai rasa sekaligus filosofi pendengar. Nah, Provinsi Bengkulu yang terletak di pesisir barat Pulau Sumatera juga dikenal memiliki beragam kuliner khas begitu ya. Seperti bagar hiu, kemudian lempuk durian, bahkan juga gulai kembang ang gitu ya. Tapi kalau Ikan Pais ini sendiri menjadi salah satu yang paling populer nih pendengar. Dan juga bahkan telah dikenal hingga keluar daerah begitu ya. Ada yang udah pernah cobain gak sih? Ikan Pais ini boleh sharing dong rasanya seperti apa gitu ya. Adakah makanan yang serupa yang ada di Banten gitu ya dengan Ikan Pais khas Provinsi Bengkulu ini? Boleh sharing ya di 08111450949. Satu informasinya pendengar, kami kutip dari portal berita detik.com.

Bergear sesaat lagi, tepat di pukul 13 waktu Indonesia Barat ya, kami mengajak Anda untuk bergabung menyimak warta berita daerah yang akan disiarkan secara langsung oleh RRI Program Masa 1 Jakarta Bergear. Dan setelahnya Anda akan kembali bergabung bersama kami dan di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat tentunya akan ada program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita Bergear. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Senang sekali dan mengapresiasi, mudah-mudahan kegiatan ini menjadi semangat untuk para UMKM terus berkembang, mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan
3: Polri dengan bertambahnya usia dapat meningkatkan lagi pelayanannya kepada masyarakat.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Didi Firdaus. Sari berita penting. Ajang Pekan Raya Grogol 2026 diharapkan mampu mendorong UMKM di Jakarta Barat untuk naik kelas. Peringatan Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-80 tahun 2026 di Kabupaten Lebak berlangsung meriah. Inilah berita selengkapnya. Pendengar, penyelenggaraan Pekan Raya Grogol di Jakarta Barat diharapkan dapat mendorong UMKM menjadi naik kelas. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
4: Sebanyak 45 pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM binaan Dekradasda Jakarta Barat turut meramaikan Pekan Raya Grogol atau PRG yang digelar di Hotel Aston Jakarta Barat. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM naik kelas dengan menjangkau pasar menengah ke atas serta membuka peluang pelanggan baru. Ketua Harian Dekranasda DKI Jakarta, Lisniawati Uus, mengatakan puluhan stan UMKM tersebut menghadirkan berbagai produk mulai dari kerajinan tangan,

0: batik, kuliner, hingga souvenir khas Jakarta Barat. Menurut Lisniawati, kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku UMKM agar dapat terus tumbuh dan berkembang. Hal ini disampaikan Lisniawati kepada wartawan pada Senin 29 Juni 2026.
1: Alhamdulillah, senang sekali dan mengapresiasi. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi semangat untuk para UMKM terus berkembang, mewujudkan cita-cita kita bersama, dan mudah-mudahan menjelang 5 abad DKI Jakarta, UMKM Jakarta tidak hanya di Hotel Aston saja, tapi bisa meluas ke hotel-hotel yang lainnya, di mana kita ingin UMKM khususnya Jakarta Barat diberikan ruang untuk tumbuh dan berkembang pemasarannya dan ada di hati masyarakat DKI Jakarta.
0: Sementara itu, Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah menilai kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, media, dan akademisi menjadi kunci penting dalam memperkuat UMKM lokal. Iin mengatakan, produk-produk binaan Dekranasda Jakarta Barat memiliki kualitas yang mampu bersaing dengan produk lain yang telah lebih dahulu dikenal masyarakat.
2: Bagaimana kerajinan maupun produk-produk Dekranasda ini nggak kalah dengan produk-produk dari yang sudah terkenal ya. Karena kita memang berharap ini dimulai dari pembinaan secara berjenjang. Yang hadir di sini sudah diakurasi sehingga produknya sudah layak untuk dijual. Tentu ini sudah sangat bagus dengan pembinaan secara terkait.
0: Selain menghadirkan produk kerajinan dan kuliner, Pekan Raya Grogol juga dilengkapi program pengembangan sumber daya manusia melalui e-learning dan pelatihan kewirausahaan bagi generasi muda. Melalui program itu, kata Iin, generasi muda nantinya dapat belajar berbagai keterampilan dan pengetahuan kewirausahaan secara digital sejak dini. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
3: KAI Daop 1 Jakarta melaksanakan kegiatan bersih lintas dan penataan kawasan di sepanjang petak jalan stasiun Pasar Senen Pasar Gaplok. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menjaga keselamatan perjalanan kereta api sekaligus mengembalikan fungsi ruang manfaat dan ruang milik jalur rel. Maiska Derisa melaporkan.
4: KAI Daop 1 Jakarta melaksanakan kegiatan bersih lintas dan penataan kawasan di sepanjang petak jalan stasiun Pasar Senen Pasar Gaplok selama 2 hari, Sabtu hingga Minggu kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menjaga keselamatan perjalanan kereta api sekaligus mengembalikan fungsi ruang manfaat dan ruang milik jalur rel. Dalam penataan tersebut, KAI Daop 1 Jakarta bersama pemerintah dan unsur terkait menertibkan 38 lapak serta 57 bangunan yang berdiri di sekitar jalur kereta api. Sebanyak 183 jiwa dari 57 kepala keluarga yang sebelumnya bermukim di kawasan tersebut juga direlokasi ke hunian Senen yang telah disiapkan oleh pemerintah. Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo mengatakan penataan kawasan dilakukan agar ruang manfaat jalur kereta api kembali berfungsi sesuai peruntukannya dan terbebas dari aktivitas yang berpotensi membahayakan keselamatan perjalanan kereta api.
5: Selama 2 hari dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 Juni 2026, KAI Daop 1 Jakarta melakukan kegiatan bersih lintas dan penertiban di lintas antara stasiun Pasar Senen dan stasiun Gang Sentiong, khususnya di area atau wilayah Pasar Gaplok. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah untuk menjaga keselamatan perjalanan kereta api serta mengembalikan fungsi ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana mestinya.
4: Selain melakukan penertiban, KAI juga membersihkan material sisa bangunan agar kawasan rel menjadi lebih steril dan aman. KAI Daop 1 Jakarta berharap kolaborasi bersama pemerintah dan masyarakat dapat terus terjalin sehingga keselamatan perjalanan kereta api tetap terjaga serta lingkungan di sekitar jalur rel menjadi lebih tertib. Demikian dari Jakarta, Miska Dareisa melaporkan.
3: Barisan Perubahan Pemersatu Keluarga Besar atau BPPKB Banten HDS berkomitmen mengubah stigma organisasi masyarakat dari arogan menjadi humanis dengan terlibat aktif dalam kegiatan sosial, gotong royong, dan penyelesaian masalah di lingkungan masyarakat. Demikian dikatakan Ketua Umum DPP BPPKB Banten HDS Adi Kurnia Setiadi dalam acara pembinaan dan penyuluhan dalam rangka membangun sinergitas kemitraan antara Polri dengan masyarakat di kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur kemarin.
6: Tadi saya juga bicara di forum bahwa ormas itu tidak harus seremonial aja, terkenal dengan arganisme, premanisme, anarki. Saya mau dengan ormas yang saya diamanahkan dipimpin oleh saya, ormas ini bisa humanisme, bisa diterima keberadaannya di lingkungan oleh agama, bangsa, dan negara, gitu loh Pak Jajar. Intinya kami siap bersinergi dengan pemerintah dalam hal ini TNI Polri ataupun ASN.
3: Lebih lanjut, Adi juga menegaskan komitmennya untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat dalam berbagai bidang, termasuk jaga Jakarta untuk Indonesia. Adi mengatakan Ormas BPPKB Banten HDS akan melakukan kegiatan dalam berbagai bidang, khususnya sosial kemasyarakatan, agar kehadirannya memberikan dampak positif. Kita beralih ke informasi lain, pendengar. Menjelang berakhirnya operasional haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede, petugas penyelenggara ibadah haji menyambut mayoritas jemaah menyatakan puas terhadap pelayanan yang diberikan. Selengkapnya, Setio Agung melaporkan.
7: Menjelang berakhirnya operasional haji, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan, baik di asrama haji maupun selama berada di Tanah Suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan, evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung, dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolok ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya. Agus mengatakan, berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
8: Alhamdulillah dari semua respon yang khususnya yang menggunakan langsung wawancara, dari semua jemaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan baik dari segi kesehatan sampai dengan menggunakan gelang identitas, mereka merasakan kepuasan yang luar biasa, sehingga begitupun ketika memang mereka di Arab Saudi, jadi petugas-petugas yang mendampingi dan membersamai mereka cukup tidak mengenal lelah waktu mereka untuk tetap mendampingi para jemaah.
7: Sejalan dengan hasil evaluasi tersebut, salah seorang jemaah kloter JKG 28 asal Jakarta Pusat, Wiwin Fatimah, mengapresiasi kesigapan para petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
9: Dibimbing terus, iya, kita ngikutin itu. Terus kalau ada yang ini sakit, terus aja di itu kan kadang-kadang ada yang lain mangga gitu, ini pada dibimbing, di perhatian banget.
10: Baik
9: juga.
7: Sementara itu, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir yaitu kloter JKG 31 dijadwalkan tiba siang ini, sedangkan kloter JKG 32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
3: Beralih informasi dari Banten, pendengar, peringatan Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-80 di Kabupaten Lebak berlangsung meriah. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winardi.
11: Semarak Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-80 tingkat Kabupaten Lebak berlangsung meriah di alun-alun Rangkas Bitung Minggu pagi. Ribuan warga mengikuti jalan santai dan senam bersama yang digelar Polres Lebak. Selain berolahraga, masyarakat berkesempatan memperoleh berbagai hadiah door prize mulai dari paket umroh, sepeda, hingga peralatan elektronik rumah tangga. Kapolres Lebak AKBP Herpio Zaki mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat dalam memeriahkan HUT Bhayangkara.
12: Alhamdulillah, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir dan menyempatkan diri hadir pada pagi hari ini. Saya lihat Pak, Polri dengan bertambahnya usia dapat meningkatkan lagi pelayanannya kepada masyarakat. Saya masih merasa kurang, kami masih sadar, kami masih banyak kurang untuk melayani masyarakat. tapi insya Allah kedepannya kami akan lebih baik lagi.
11: Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Polres Lebak juga menyerahkan santunan kepada anak yatim piatu dan janda lansia yang kurang mampu. Selain itu, masyarakat mendapatkan layanan sarapan gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, serta hiburan musik yang menambah semarak peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tingkat Polres Lebak. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
3: Ketua DPW PPP Banten tekankan muscap berjalan sesuai prosedur organisasi. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
10: Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Banten, Neng Siti Julaiha menghadiri musyawarah cabang 6 DPC PPP Kabupaten Serang yang digelar di Serang pada Minggu 28 Juni 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema memperkuat transformasi PPP sukses menuju Senayan sebagai upaya memperkuat konsolidasi partai. Musyawarah menjadi bagian dari tahapan organisasi yang tengah dilaksanakan DPW PPP Banten. Kabupaten Serang merupakan cabang ke-6 dari 8 DPC yang menyelenggarakan musyawarah. Neng Siti Julaiha mengucapkan selamat atas penyelenggaraan muscap PPP Kabupaten Serang. Ia menjelaskan, hingga saat ini masih tersisa 2 DPC di Provinsi Banten yang belum melaksanakan musyawarah cabang. Menurutnya, seluruh tahapan pelaksanaan muscap harus mengikuti mekanisme organisasi yang berlaku. Hal tersebut penting untuk menjaga legitimasi hasil musyawarah.
13: Penekanannya adalah musyawarah cabang ini harus langsung sesuai prosedur ya. Jadi prosedurannya ditempuh begitu, pesertanya ada dan saya lihat tadi laporan dari panitia hadir 29 kecamatan. Dan kemudian dari PH hadir, dari DPW hadir, dan ada undangan, itu prosedurnya semua sudah ditempuh.
10: Ia menilai kelengkapan peserta dan terpenuhinya seluruh persyaratan menjadi modal penting agar muscap berjalan lancar. Dengan demikian, hasil musyawarah dapat diterima oleh seluruh kader. Proses yang tertib juga mencerminkan kedewasaan organisasi. Hal itu menjadi fondasi dalam perkuat PPP ke depan. Ia mengapresiasi tema muscap yang diusung DPC PPP Kabupaten Serang. Tema tersebut dinilai mencerminkan semangat transformasi untuk memperkuat partai menghadapi agenda politik mendatang. Ia berharap seluruh kader mampu menerjemahkan tema tersebut ke dalam kerja nyata. Dengan begitu, target memperkuat posisi PPP dapat tercapai. Dari Serang, Fitria Aulia melaporkan.
3: SDM Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP Pegadungan Pandeglang kini fokus mematangkan tata kelola administrasi dan struktur internal menjelang fase operasional bersama PT Agrinas. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
14: Jajaran Sumber Daya Manusia SDM di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP Kelurahan Pagadungan Kabupaten Pandeglang mengoptimalkan pembenahan struktur kelola internal menjelang fase operasional bersama. Langkah standarisasi kompetensi birokrasi ini mendasar dilakukan guna mengimbangi kesiapan infrastruktur fisik bangunan utama yang kini telah mencapai 100%. Pendamping Koperasi KDKMP Kelurahan Pagadungan, Tubagus Wahyudi mengonfirmasi aktivitas manajerial saat ini berfokus pada penyelesaian berkas administrasi dan pemenuhan skema usaha digital. Tata kelola operasional 2 tahun pertama disebutnya masih berada di bawah asistensi penuh serta supervisi langsung dari PT Agrinas selaku mitra strategis nasional.
15: Ini sudah hampir setahun dari 2025 bulan April itu didirikan. Sampai sekarang ini bahkan kita sudah melaksanakan 1 kali RAT, rapat akhir tahun. Nah, rata-rata di Pagadungan di Pandeglang ini termasuk di Pagadungan. Untuk RAT, kan kalau di RAT itu ada SHU ya, sisa hasil usaha yang dibagikan ke anggota, kita belum bisa membagikan. Karena apa? Karena belum ada keuntungan yang kita dapat. Maksudnya juga nggak ada.
14: Manajemen lokal tengah menanti penempatan posisi manajer profesional yang saat ini masih menjalani fase pembinaan intensif di tingkat pusat. Kehadiran figur pengelola eksternal tersebut diharapkannya dapat memimpin unit bisnis mulai dari loket pembayaran elektronik hingga penyaluran pupuk subsidi bagi para petani. Otoritas pengurus memastikan formasi struktur ketua, sekretaris hingga bendahara tetap mengacu pada dokumen hukum legalitas Kementerian Hukum dan HAM. Sementara bursa perekrutan tenaga kasir, kurir logistik, serta kepala toko diutamakan merekrut potensi lokal dari keterwakilan anggota aktif. Ketua Pengurus KDKMP Kelurahan Pagadungan, Maman menegaskan komitmen pengurus untuk tidak mengendurkan ritme kerja meski jadwal peresmian serentak belum diterbitkan kementerian. Komunikasi intensif bersama pemuka agama serta tokoh masyarakat disebutnya terus dijalankan guna mensosialisasikan peta jalan bisnis koperasi secara transparan. Pengurus secara berkala tetap memfasilitasi jalannya forum rapat anggota tahunan atau RAT sebagai wujud kepatuhan terhadap undang-undang perkoperasian. Agenda evaluasi tersebut dimanfaatkan untuk menyamakan persepsi mengenai pembagian sisa hasil usaha atau SHU akibat belum bergulirnya transaksi perdagangan harian.
16: Kalau kita insya Allah dari perikanan kerjasama dengan Pokdakan ya sama perikanan sama pertanian gitu yang udah mulai kita ada ajuan terus udah memang mulai dari pertama.
14: Maman berharap KDKMP Pagadungan mendapat prioritas peluncuran pertama mengingat seluruh fasilitas kendaraan operasional roda 2 dan roda 4 sudah terparkir lengkap di gudang. Kemandirian tata kelola SDM diposisikan sebagai jaminan utama terciptanya akuntabilitas keuangan yang bersih dan akurat. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
3: Sekian warta berita saat ini. Ajang Pekan Raya Grogol 2026 diharapkan mampu mendorong UMKM di Jakarta Barat naik kelas. Peringatan Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-80 tahun 2026 di Kabupaten Lebak berlangsung meriah. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Aduh, Tiar, ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
1: Hehehe, lupa Bu, nanti juga kan dipakai lagi.
0: Nanti-nanti, kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
1: Ah, cuma bentar kok Bu.
0: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
1: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya, Bu?
0: Iya betul, gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
1: Oke, Bu. Mulai sekarang, kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan, Bu.
0: Nah, itu. Baru anak pintar.
2: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari, namun penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.

0: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pergiar kembali di segmen Pro Dangdut ya untuk hari Senin 29 Juni 2026 pendengar. Dan masih sampai jam 3 sore nih kami akan terus menghadirkan beragam musik dangdut terbaik tentunya untuk Anda ya. Jadi yang siang hari ini santai siangnya mau ditemenin sama lagu dangdutnya, lagu dangdut favoritnya mungkin, atau ada kenangan tersendiri gitu ya. Ini boleh banget di request atau mau kirim-kirim salam juga boleh banget di pendengar ya. Ditunggu ya di 08111450949. Kali ini ditemenin sama Phil dan dulu deh dengan satu kamu.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Anis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan berisi tautan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim terdapat hadiah saldo gratis di aplikasi OVO, pendengar. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari chernbackhoax.id, tautan yang tercantum tidak dapat diakses. Setelah memasukkan kata kunci OVO bagi-bagi saldo 2 juta rupiah ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke unggahan akun X ataupun Twitter @OVO_ID, di mana OVO memang telah mengadakan kuis berhadiah saldo dengan total hadiah 2 juta rupiah pada periode 22 April hingga 22 Mei 2026. Namun dalam ketentuan kuis tersebut, masyarakat tidak diminta mendaftarkan diri melalui tautan seperti yang diklaim pada akun Facebook dalam unggahan yang beredar. Sekian cek fakta siang ini pendengar, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Perger. Masih sampai jam 3 sore ya, kami akan terus menghadirkan beragam musik dangdut terbaik untuk Anda. Jadi yang mau request boleh banget, silakan ya, ditunggu di 08111450949, Perger. Kami informasikan juga, Perger, bahwa Pengadilan Agama Serang telah memanggil Randy Marianto bin Kasmat yang berusia 30 tahun, Perger, yang dahulu beralamat di Kampung Singatair RT 001 RW 006 Desa Lebak Kepuh, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Serang, Provinsi Banten ya. Dan saat ini sudah tidak diketahui secara jelas dan juga pasti tempat tinggal dan juga alamatnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, begitu pendengar ya. Ini agar datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Serang pada Selasa 20 Oktober 2026 ya, di jam 9 pagi bertempat di ruang sidang B Pengadilan Agama Serang di Jalan Kiai Haji Abdul Hadi nomor 29 Kelurahan Cipare, Kota Serang.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

curiga pendengar dari Fenty Nur ya. Ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 2 siang lepas 13 menit waktu Indonesia Barat. Ada siapa ini yang sudah bergabung ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI Pro 1 Banten. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Kang Medi Sairah mau request lagu Kehilangan. Kirim salam untuk semua fans Pro Dangdut ya, untuk kakak penyiar selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih banyak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Medi. Untuk lagu Kehilangan kita ada dari Roma Irama nih. Kang Medi maksudnya dari Roma Irama juga kah gitu ya, nanti akan kita putarkan deh. Dan untuk semua pendengar Pro 1 yang mau dibacain seperti Kang Medi atau yang mau kirim-kirim salam, yang mau request lagu boleh banget ya. Masih sampai jam 3 sore nih, masih ada sekitar 40 menit lagi gitu ya. Ditunggu di 08111450949. Kang Medi, Kehilangan dari Roma Irama. Kehilangan siapa nih Kang Medi?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro 1 Banten, untuk hari ini juga kami informasikan bahwa Pengadilan Agama Serang ini telah memanggil Iyus Suryana bin Yaya Suryana Pergar yang berusia 36 tahun ya, beragama Islam dengan pekerjaan wira swasta dan tempat tinggal semula dahulu beralamat di Kampung Lebak Kepuh RT 001 RW 001 Desa Lebak Kepuh, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Serang, Provinsi Banten Pergar. Dan hingga saat ini sudah tidak diketahui secara jelas dan pasti ya untuk tempat tinggalnya dan juga alamatnya, baik di dalam maupun di luar wilayah NKRI begitu pendengar. Ini agar datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Serang pada Senin ya 12 Oktober 2026, kemudian pukul 9 waktu Indonesia Barat ya, bertempat di ruang sidang B Pengadilan Agama Serang, Jalan Kiai Haji Abdul Hadi nomor 29, Kelurahan Cipare, Kota Serang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Masih di Peru, Dangdut. Dangdut adalah kita. Kalau tadi yang bergabung ada Kang Medi Sairah ya. Saat ini ada Kang Gani nih dari Benggala ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak Ilma dari kawasan Benggala RSHU hadir ya. Request lagu Kata Pujangga dari Roma. Kirim salam buat semua pendengar setiap Pro 1. Terima kasih. Terima kasih banyak juga Kang Gani sudah bergabung bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita untuk siang hari ini ya. Di Benggala apakah hari ini cerah juga Kang Gani seperti di kantor RRI Banten ya, sama cerahnya mungkin ya, mudah-mudahan. Lagu Kata Pujangga ada dua versi nih, dari Rizky Ridho, Daka Demi kita ada, dari Roma Irama ada. Kang Gani minta, oh dari Roma ya, oke nanti akan kita putarkan ya, yang Kata Pujangga dari Roma Irama begitu. Untuk alhamdulillah Mbak cerah, secerah hati penyiarnya, wow. Alhamdulillah cerah juga nih dari kantor RRI Banten ya. Hari ini mudah-mudahan semuanya cerah deh ya pendengar ya. Tapi kalaupun memang hujan, mudah-mudahan juga tetap membawa berkah begitu untuk semuanya. Kemudian yang bergabung ada Ucup di Kebon Jahe Teh, minta lagu Sebotol Anggur Merah dong dari Leo Waldi. Oke, kita cari dulu ya. Leo Waldi, Sebotol Anggur Merah. Wah, ada nih. Nanti kita putarkan juga ya Kang Ucup ya, yang ada di Kebon Jahe. Sekali lagi untuk semua pendengar ya, yang mau bergabung seperti Kang Gani dan juga Kang Ucup, ini boleh banget. Ditunggu ya di 08111450949. Kata Pujangga dari Roma Irama, pendengar spesial untuk Anda.

0: semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Leo Waldi Burger dengan sebotol anggur merah ya, ini sudah kami udarakan untuk Anda pendengar tepat di jam 2 siang lebih 46 menit ya pendengar ya. Dan kembali kami informasikan pendengar bahwa Pengadilan Agama Serang ini telah memanggil Hikmat Abdullah bin Muhammad Hudori ya, yang berusia 63 tahun, beragama Islam, kemudian pekerjaannya karyawan swasta, dahulu beralamat di Kaligandu Serang, Kota Serang Banten pendengar, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Ini untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Serang ya, pada hari Senin 27 Juli 2026 di jam 9 pagi bertempat di ruang sidang A Pengadilan Agama Serang di Jalan Kiai Haji Abdul Hadi nomor 29 Kelurahan Cipare Kota Serang pendengar. Dan juga memanggil EF Afandi Yusuf bin Eli Jazuli alias Eli Jazuli yang berusia 25 tahun pendengar, pekerjaannya juga wira swasta, yang dahulu beralamat di Kampung Ciagel RT2 RW1 Desa Ciagel Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Provinsi Banten ya, yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Ini untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Serang pada Senin 29 Juni hari ini ya, bertempat di ruang sidang A Pengadilan Agama Serang di Jalan Kiai Haji Abdul Hadi nomor 29 Kelurahan Cipare Kota Serang.

Pergiar, kami kembali informasikan bahwa Pengadilan Agama Serang memanggil Kusni bin Bain ya, yang berusia 32 tahun, yang dahulu beralamat di Kampung Karangdalan RT 12 RW 5 Desa Karangkepuh, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Dan hingga saat ini sudah tidak diketahui ya secara jelas dan pasti keberadaannya di wilayah NKRI. Untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Serang pada Senin 2 November 2026 di jam 9 pagi bertempat di ruang sidang B Pengadilan Agama Serang ya, Jalan Kiai Haji Abdul Hadi nomor 29 Kelurahan Cipare Kota Serang. Kemudian juga memanggil Asep Roni bin Sutiawan yang berusia 22 tahun ya, yang dahulu beralamat di Kampung Kakabu RT 6 RW 1 Desa Curug Culanjana, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, pendengar. Dan hingga saat ini juga tidak diketahui secara jelas dan pasti untuk keberadaannya di wilayah NKRI. Ini juga untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Serang pada Selasa 3 November 2026 di jam

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Laila Rahma. Dalam rangka memperingati Hari Pajak 2026, Kantor Wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DJP Banten bersama seluruh kantor pelayanan pajak KPP di lingkungan Kanwil DJP Banten menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat Baduy di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak. Bantuan senilai Rp25 juta rupiah tersebut diserahkan secara langsung pada Jumat 26 Juni 2026. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, sebanyak 1.383 calon peserta didik telah tercatat mendaftar di 27 SMP negeri melalui sistem penerimaan berbasis daring pada hari pertama. Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang menunjukkan jalur domisili menjadi pilihan terbanyak dengan 945 pendaftar, disusul jalur afirmasi 278 pendaftar, jalur prestasi 147 pendaftar, dan jalur mutasi 13 pendaftar. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, Lela Rahma ya, kembali lagi menemani Anda pendengar di sore hari ini ya, di hari Senin 29 Juni 2026. Akan menemani Anda pendengar sampai pukul 20 malam nanti ya. Dan sebelumnya tadi ada rekan saya Ilma Fia yang sudah menemani Anda pendengar. Dan tentunya akan banyak informasi, berita dan musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi. We'll be right back.

0: 107,9 FM, Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi di UMKM Bicara edisi hari ini di hari Senin tanggal 29 Juni 2026. Pendengar, dengan tema kita di sore hari ini adalah peluang menjanjikan dari kreasi olahan bandeng, dengan narasumber Cepi Awaludin selaku owner Awal Putra Mandiri Aneka Olahan Bandeng. Untuk Anda yang mau berbagi, yang mau bergabung ataupun mau bertanya pendengar mengenai tema kita di sore hari ini, boleh bertanya melalui WhatsApp kami di 08111450949 pendengar. Dan beliau sudah hadir bersama kami di studio Pro 1 RRI Banten pendengar, dan kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore, assalamualaikum Pak Cepi.
2: Waalaikumsalam, selamat sore pemirsa.
1: Baik, kabar baik hari ini ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mungkin bisa dekat dengan mic.
2: Boleh.
1: Baik, terima kasih. Ya, dan pendengar, seperti yang kita ketahui ya, bahwasanya untuk bandeng ini merupakan salah satu hasil perikanan yang melimpah di Banten. Jadi dengan kreativitas dan inovasi, ikan bandeng tidak hanya menjadi lauk sehari-hari ya, tetapi juga dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai jual tinggi yang mampu membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Betul. Kabar baik tadi ya Pak Cepi hari ini, dan terima kasih sudah hadir di Studio 1 Pro 1 RRI Banten. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu nih Pak, bagaimana awal mulanya memilih, kenapa memilih bandeng dan sejak kapan ini usahanya dimulai?
2: Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, saya Cepi Awaludin, selaku owner dari Awal Putra Mandiri, bergerak di bidang olahan bandeng. Dari awal kita usaha itu di tahun 1998 ya. 98 itu pas Krismon. Itu mulanya kita kan sebagai pekerja yang berdampak di krisis moneter.
1: Oh baik.
2: Itu karena kita berbasisnya olahan sate bandeng waktu itu ya. Karena kita dapat artinya dari keluarga. Dari keluarga itu mengolah sate bandeng.
1: Baik.
2: Terinspirasi dari itu, saya coba kembangkan waktu itu melihat dari peluang bandeng ini menjanjikan begitu. Karena di tahun yang akan datang saya pikir harus menjadi ikon Banten nih, sate bandeng. Dan alhamdulillah terrealisasi di tahun 2013 bersama Ibu Atut. Waktu itu dijadikan ikon Banten, salah satunya kuliner khas Banten, sate bandeng.
1: Baik.
2: Melihat dari peluang itu, saya coba diversifikasi produk. Melihat peluang-peluang limbahnya itu, tulangnya tidak terpakai. Saya berpikir ini kalau tulangnya ini dimanfaatkan, ini kayaknya ada nilai jual.
1: Oh, gitu. Baik.
2: Tahun 2013 saya coba kembangkan dari mengolah kerupuk tulang ikan. Yang prosesnya waktu itu masih penjemuran. Jadi dibikin seperti bontot, terus diiris, dijemur. Seiring dengan waktu itu kita nambah juga produk-produk yang lain, karena kita juga difasilitasi waktu itu dengan pemerintah daerah diikutsertakan untuk mengikuti kegiatan membajar pameran. Melihat peluang-peluang itu, kita coba mengikuti daerah-daerah lain gitu, yang mempunyai produk-produk seperti nugget, bakso. Terinspirasi dari situ kita juga mengikuti gitu, mengikuti tren-tren yang ada. Alhamdulillah di produk kita juga sudah tercipta 12 produk dari olahan ikan bandeng.
1: Baik.
2: Di antaranya bakso, dimsum, sosis juga ada. Terus batagor itu kita sebut namanya Bang Tagor itu. Bang Tagor itu singkatan bandeng tahu goreng.
1: Oh baik. Oke. Okay. Ya. Jadi udah banyak ya Pak ya, untuk produknya.
2: Dan kemarin di tahun 2017 ya. Itu kita coba berinovasi juga membuat burger Bandeng.
1: Oh, baik.
2: Ya, burger Bandeng. Tujuan saya itu supaya masyarakat ini tetap gemar makan ikan gitu. Tidak konsumtif dengan daging-daging seperti daging sapi, daging apa gitu. Tapi kita berbasisnya ikan. Karena melihat peluang itu juga kita alhamdulillah sudah waktu itu dengan Pak Wali Kota Pak Saprudin itu sudah diapresiasi burger Bandengnya dinamakannya burger sate Bandeng.
1: Oh baik.
2: Tahun 2020-nya itu kita coba juga membuat sate apa olahan dari cendol Bandeng ya. Cendol Bandeng sudah kita buat. Itu baik. Mulanya masyarakat kaget ya.
1: Ada cendol dari Bandeng gitu ya.
2: Cendol dari Bandeng. Kenapa terinspirasi cendol Bandeng? Saya melihat dari peluang di Boyolali.
1: Baik.
2: Karena Boyolali juga punya UKM-nya itu yang kreatif membuat cendol dari lele. Melihat dari itu kita kenapa Bandeng juga coba kayaknya bisa nih dibikin olahan seperti ini. Dibikin coba cendol Bandeng. Dan alhamdulillah responnya bagus. Sebetulnya kalau untuk pemenuhan gizi dengan untuk stunting itu cocok ini untuk di Dinas Kesehatan ya. Makanya kita coba waktu itu juga edukasi ke masyarakat supaya tetap makan ikan itu melalui konsumsi cendol Bandeng. Ya alhamdulillah merespon. Tapi ada juga yang negatif. Ini Bandeng cendolnya ini nggak bau amis. Setelah saya kasih, ya ternyata mereka sangat menerima gitu.
1: Responnya baik ya,
2: Pak. Responnya baik karena tidak ada bau amis. Karena ya dari ikan itu kan kita juga ada bahan bakunya seperti dari daun suji. Itu yang menutup bau amisnya itu. Jadi alhamdulillah gitu.
1: Tapi memang untuk bentuknya sama seperti cendol biasa gitu.
2: Betul,
1: ya, Pak.
2: Betul, cuma kalau berbicara masalah kandungan protein apa nilai gizinya gitu. Itu lebih lengkap karena ada protein dari ikan. Kalau cendol-cendol biasa kan kita cuma konsumsi karbohidrat, ya kan? Karbohidrat, kalori dari gulanya. Kalau cendol Bandeng ini udah lengkap gitu.
1: Udah lengkap.
2: Iya, ada protein, ada karbohidrat. Jadi bawaannya tuh kenyang.
1: Oh, oke. Iya. Berarti memang ini berawal dari krisis moneter tadi ya, Pak, di tahun 1998 begitu ya. Dan sekarang ini sudah banyak produk yang dihasilkan. Tadi ada 12 produk diantaranya. Jadi ada bakso, dimsum, sosis begitu ya, Pak ya. Ini dari semua produk yang mana sih yang paling sering atau yang paling digemari atau yang paling dicari gitu, Pak?
2: Kalau kalau selama ini sih memang best sellernya itu kita di Sate Bandeng ya. Karena memang wisatawan itu yang datang ke Banten tuh penasaran dengan kuliner khas Banten nih, Sate Bandeng. Tapi saya melengkapi dari produk olahan Bandeng ini tujuannya supaya ada pilihan dari wisatawan yang datang gitu kan, ke rumah ataupun ke tempat wisata itu, oh ternyata di Banten ini ada olahan ikan Bandeng yang bervariasi gitu, bukan sate Bandeng aja. Jadi mereka datang itu ada bawa pilihannya itu banyak gitu. Yang tadinya cukup sate Bandeng ternyata saya kasih tester yang ini dia suka.
1: Okay.
2: Alhamdulillah jadi.
1: Jadi beli yang lain ya, Pak ya?
2: Iya, jadi terpenuhi gitu. Lengkap lah katanya. Oh ternyata di Sate Bandeng Kang Cep ini udah lengkap gitu kan. Selain Sate Bandeng ada olahan yang lainnya gitu.
1: Baik, dan produknya tadi juga mengikuti zaman juga begitu ya, betul, Pak ya. Betul. Di antaranya tadi ada Bang Tagor gitu.
2: Bang
1: ya.
2: Tagor,
1: Bang Tagor,
2: iya.
1: Bandeng Batagor gitu,
2: iya,
1: atau
2: Bandeng
1: gimana?
2: Bandeng tahu goreng.
1: Oh baik, baik. Ini kan berbicara mengenai Bandeng. Ini untuk bahan bakunya sendiri atau ikan Bandengnya diperoleh dari mana ini, Kang?
2: Kalau bahan baku sih kita memang tidak kesulitan ya. Karena Kota Serang juga salah satu penghasil ikan Bandeng. Ya, jadi kita sementara ini masih dari pasar rau. Dari pasar rau, dari ya ada artinya langganan lah yang di pasar rau itu yang menyuplai dikirim gitu.
1: Berarti masih dari sekitar Banten ini ya Pak ya?
2: Iya, dari kota Serang aja.
1: Dari kota Serang, dan masih terpenuhi gitu ya?
2: Alhamdulillah, sudah tidak kekurangan kalau di Banten, di Serang gitu.
1: Iya. Baik, kalau berbicara mengenai sate Bandeng tadi atau Bandeng sendiri gitu ya Pak ya, ini kan Bandeng ini punya duri yang banyak gitu ya, ini bagaimana sih ngolahnya atau tantangannya seperti apa nih Pak dalam terutama soal durinya ini Pak?
2: Ya kebetulan kalau berbicara masalah teknik pengerjaannya kan karena kita sudah tahu lah ya, karena kita juga mengolah itu dari kecil, karena kita artinya usaha ini usaha keluarga turun-temurun gitu, dan coba sekarang saya cuma mengembangkan dari olahan bandeng itu sendiri gitu. Solusinya ya untuk supaya bisa makan ikan itu kan, karena bandeng ini banyak yang tidak suka karena durinya.
1: Durinya betul.
2: Nah, karena tapi setelah ada teknik pengolahan ya, dicabut durinya, diirit itu, digiling si si duri-duri halusnya itu sudah terpisah, kita adon, kita masukkan lagi ke kulitnya, itu alhamdulillah bagus gitu. Jadi untuk anak-anak balita juga lebih aman lah gitu.
1: Baik.
2: Di samping ada apa sate Bandeng juga kita bikin abonnya, abon Bandengnya ada.
1: Berarti memang banyak inovasinya gitu ya, ya Pak ya. Dan tadi juga mengolahnya sudah ada caranya tersendiri gitu ya, agar durinya tadi juga bisa dikonsumsi gitu ya Pak ya. Baik Pak, kemudian untuk cara memasarkan produknya sendiri seperti apa? Apakah memang ada dari online atau bagaimana Pak?
2: Kalau untuk pemasaran kita sudah terbantu dengan online ya, marketplace juga. Terus kadang kita difasilitasi dari dinas-dinas yang terkait gitu, ya ikut sertakan pameran bazar, baik di lokal maupun ke luar daerah itu, ya alhamdulillah. Bahkan dari Kementerian Kelautan juga mensupport gitu kalau untuk kegiatan pameran-pameran gitu. Seperti di Kelautan itu tiap bulan kita diundang untuk mengikuti dari kegiatan bulanan di Kementerian Kelautan.
1: Baik, berarti memang dukungan dari pemerintah juga sangat baik ya Pak?
2: Sangat
1: ya?
2: Baik sekali ya.
1: Baik, kalau melalui online itu Pak, untuk pendengar mungkin yang mau pesan melalui apa ini Pak?
2: Kalau online sementara ini kita di GoFood sama di GrabFood.
1: Namanya?
2: Olahan Bandeng Kang Cepi.
1: Oh baik, olahan Bandeng Kang Cepi ya. Untuk Anda pendengar mungkin yang mau atau penasaran nih dengan olahan Bandeng Kang Cepi, apa aja produknya boleh ya di secara online sudah tersedia gitu ya. Baik, kalau untuk tokonya ada juga atau seperti apa?
2: Di rumah, gerainya di rumah saja sementara. Tapi kalau untuk di toko oleh-oleh kita sudah bekerja sama dengan oleh-oleh Citra Banten, di oleh-oleh Cilegon, sama oleh-olehin yang di jalan apa di komplek metro tuh, kalau nggak salah ya, metro Cilegon.
1: Oh baik, berarti bisa datang ke rumah ya Pak ya, masih di rumah iya, gitu di rumah, ya. Oke. Baik, ini kan pesanannya tadi yang datang juga dari luar kota gitu ya Kang. Kalau misalnya untuk sate Bandeng sendiri apakah bisa dibawa ke luar kota atau seperti apa?
2: Ya, kalau untuk sate Bandeng untuk sekarang-sekarang ini kita artinya sudah, karena sudah ada teknik pengemasan ya seperti di vakum. Jadi kita memberikan pelayanan juga ke yang di luar daerah itu merasa aman itu, karena kita produk sudah ada yang divakum. Bahkan pemesanan yang terjauh itu untuk ini ke Makassar, ya, ke Jogja, ke Surabaya udah sering lah. Yang artinya pesan-pesan melalui dari mereka kebanyakan taunya dari YouTube sama di apa Facebook. Jadi kayak mereka pesan, kirim, kita dipaket gitu.
1: Baik. Berarti memang sudah ada teknik khusus begitu ya. Betul. Pak ya, terkait untuk pengiriman di luar daerah gitu ya. Baik, kalau untuk harganya sendiri mungkin dari range berapa ini Pak?
2: Kalau untuk harga di sate Bandeng kita masih 40.000. Kalau untuk di olahan Bandeng yang lainnya bervariasi ya dari 15.000 sampai 20.000. Seperti telur Bandeng, ini salah satu keunikan saya, telur Bandeng itu berbahan bakunya dari ikan Bandeng sama telur. Jadi saya namakan brandnya itu telur Bandeng. Satu keunikan. Jadi penasaran orang, telur Bandeng seperti apa? Emang Bandeng bisa diambil telurnya?
1: Kan, gitu.
2: Padahal dari bahan baku aja yang kita ambil brandnya itu.
1: Baik.
2: Ini di 20.000 ada kemasan juga, kemasan ekonomisnya itu kita sama 20.000. Kalau si stik tulang bandeng 15.000, kalau sosis 20.000, nugget 25.000 per 500 gram.
1: Baik.
2: Kalau abon di 85 gram itu harganya 30.000.
1: Ya. Berarti memang harganya bervariasi dan memang masih terjangkau gitu.
2: Terjangkau,
1: ya.
2: Betul.
1: Dan penamaan juga tadi sangat berpengaruh ya, Pak ya. Jadi banyak konsumen yang penasaran gitu ya. Tadi seperti telur bandeng gitu ya. Baik. Dan pendengar, untuk Anda yang mau bergabung ataupun bertanya mengenai tema kita di sore hari ini, bisa pendengar melalui WhatsApp kami di nomor 08111450949. Kita jeda sejenak, tetap bersama kami di Pro Satu RRI Banten, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Eh, lihat deh, seru banget tau film ini.
4: Emang iya?
3: Iya, ini tuh genrenya romance gitu, Liz. Eh, ini apa ya? Kok ada link invitation gitu? Isinya sih, katanya aku dapat reward. Wah, 100 juta rupiah. Coba aku lihat dulu.
4: Eh, jangan. Itu link phishing pasti.
3: Kenapa sih, Liz? Ganggu banget deh. Emang link phishing itu apa sih?
4: Astaga, Nova. Phishing itu salah satu kejahatan digital untuk meminta seseorang untuk mengungkapkan informasi rahasia. Kayak misalnya username, password. Nah, caranya itu mengirimkan pesan penting atau palsu yang berupa email, website, atau komunikasi elektronik lainnya. Nah, kamu itu akhirnya bisa kehilangan data diri kamu gitu aja. Dampaknya bahaya loh, Nov. Nah, ada beberapa cara nih untuk antisipasi link phishing. Yang pertama, kita tuh harus jeli apakah link yang kita terima berasal dari situs resmi atau memang bukan. Yang kedua, kita bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang menggunakan data akses pribadi. Dan terakhir, selalu cek berkala data diri atau device internet kamu ada perubahan atau enggak. Jadi, yuk mulai sekarang hati-hati kalau menerima link apapun di gadget kita.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Masih di UMKM Bicara Pendengar, dengan tema di sore hari ini adalah peluang menjanjikan dari kreasi olahan bandeng, dengan narasumber kita di sore hari ini Pak Cepi Awaludin selaku owner Awal Putra Mandiri aneka olahan bandeng. Dan tadi kita sudah banyak berbicara mulai dari kapan usahanya dimulai begitu ya, kemudian produk-produknya dan harga-harganya juga. Dan pastinya Pak Cepi selama menjalankan usaha ini ada tantangan begitu ya. Mungkin betul, bisa disampaikan tantangannya apa ini Pak?
1: Kalau tantangan semua pasti yang namanya berusaha itu ada ya. Baik yang ringan ataupun yang berat itu. Tapi saya mensikapinya dengan artinya penyemangat itu selalu mencoba berkreasi. Tantangannya ya sebetulnya kita kompetitor ya. Dari kompetitor sendiri sekarang banyak yang UKM-UKM yang tumbuh gitu dengan olahan yang sama, tapi di sate bandeng. Melihat dari kendala ataupun tantangannya itu, ya saya mencoba selalu berinovasi, menciptakan produk-produk baru.
0: Baik.
1: Jadi tidak monoton di satu produk. Jadi pelanggan-pelanggan juga selalu penasaran gitu dengan produk-produk saya yang baru. Seperti kemarin juga kita bisa coba bikin di sambal bandeng. Kita terinspirasi dari daerah Sulawesi. Sulawesi itu sendiri punya sambal yang terkenal, sambal roa. Karena ikan di sana itu penghasil ikan cakalang.
0: Baik.
1: Berbahan bakunya juga kan ikan cakalang sama sambal roa. Terinspirasi dari itu kita di Banten, kenapa enggak? Kita kan punya bandeng ya. Kita coba ciptakan sambal bandeng. Kita ke pelanggan yang datang ataupun ke wisatawan ataupun ke tamu yang datang ke rumah itu, saya coba selalu tawarkan produk baru. Ini Bu, ada produk baru dari saya, sambal bandengnya. Kalau di Sulawesi sambal roa, kalau di Banten sambalnya sambal bandeng, mereknya Degerus gitu. Mereka mencoba, ternyata oh iya enak nih gitu. Pas gitu kan, ikannya terasa, pedasnya juga pas, nggak terlalu pedas gitu. Cocok lah buat ibu-ibu gitu. Ya selalu begitu saya menciptakan produk-produk baru. Jadi tantangannya itu saya hadapinya dengan selalu menciptakan produk-produk baru. Jadi ya tidak merasa tersaingi. Dengan kompetitor gitu. Bahkan saya merasa mudah-mudahan sih diikuti dengan kompetitor-kompetitor yang lain gitu. Agar lebih banyak variasi-variasi yang diciptakan juga dari olahan bandeng itu.
0: Baik, gitu. Berarti kalau tantangan sendiri tadi masih dari kompetitor begitu ya, iya, Pak ya, tapi memang masih bisa diatasi dengan melakukan banyak inovasi begitu, iya, ya Pak ya, dan kreasi juga gitu, kreasi, ya. Iya. Ini kan tadi banyak nih produknya, ada hampir 12 produk. Iya. Ini apakah proses pembuatannya melibatkan karyawan atau pegawai atau bagaimana Pak?
1: Ya, alhamdulillah kalau di kita gitu ya. Karyawannya itu kan dari keluarga sendiri, saudara, keponakan gitu. Tapi kalau kita memang ada pesanan dari melebihi target gitu, kita suka melibatkan juga tetangga sekitar. Untuk sementara ini kita memberdayakan tetangga-tetangga sekitar yang anak-anaknya itu artinya belum sempat kerja gitu. Kemarin juga kita bawa ikut bajar di Anyer itu, saya melibatkan tetangga, anak tetangga gitu kan, supaya mereka tuh ada kegiatan gitu. Nah, dan juga mereka bisa melihat peluang-peluang yang ada di sekitar lokasi pameran gitu.
0: Baik.
1: Jadi untuk cara berjualan, untuk cara artinya melihat produk-produk begitu variatif gitu kan, mudah-mudahan sih mereka juga terinspirasi gitu.
0: Oke, untuk membuka usaha juga ya. Betul, Pak ya. Baik, berarti dari keluarga, tetangga gitu ya, Pak ya, untuk proses pembuatannya. Berarti ini juga membantu perekonomian sekitar.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Iya, ya, saya coba menciptakan lapangan
0: pekerjaan.
1: Ya. Dan memang itu salah satu cita-cita saya waktu dari saya berhenti kerja juga. Itu sudah diajak teman-teman kerja, saya sudah tidak mau. Bahkan saya itu tidak mau menjadi seorang karyawan. Saya harus menjadi artinya owner supaya bisa memberdayakan masyarakat sekitar, tetangga atau terutama keluarga yang artinya ponakan segala yang belum sempat punya penghasilan. Dan alhamdulillah itu sekarang ya tercipta gitu, terlaksana.
0: Baik, berarti memang jiwa usaha, jiwa bisnisnya sudah ada sejak lama gitu ya, ya Pak ya?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Baik, tadi kan juga sudah sempat disampaikan bahwasanya ini penjualannya selain online, tapi masih ada di rumah gitu ya. Apakah kedepannya ingin buka toko atau mungkin ingin buka cabang di lokasi lain, Pak Cepi?
1: Ya, cita-cita sih ada ya sebetulnya. Cuma ya sedikit-sedikit lah sambil saya mencari peluang-peluang tempat gitu. Sebetulnya penawaran-penawaran kerjasama juga ada, cuma yang pernah saya lakukan dan saya coba gitu selalu mandek di tengah jalan. Artinya tidak berjalan dengan apa yang diharapkan gitu. Kadang-kadang kita ada di Jakarta yang ngajak kerjasama, Kang ayo kita kerjasama produk dari Akang, kita punya menyediakan tempat, ya berjalan paling 3 bulan, 2 bulan gitu. Kesananya ya secara pembayaran gak lanjut gitu. Karena kan kita punya usaha ya pengen berkembang gitu kan. Tapi melihat kegagalan dari sistemnya gitu, saya gak berani lagi lah untuk kerjasama seperti itu. Jadi ya ke depan paling mungkin satu saat saya punya tempat lah di yang representatif di tempat-tempat yang mudah dijangkau dari wisatawan seperti kayak di Anyar gitu. Kebetulan kemarin kita udah di kegiatan di Anyar, kita udah survei-survei nih tempat kayak kira-kira nih sini cocok nih. Udah ada ada apa warga yang sekitar situ karena melihat kemarin, Kang, udah saya ada tempat nih, ada lahan. Kita kerjasama. Tinggal kita tindak lanjuti seperti itu. Jadi alhamdulillah setiap kegiatan itu ada efek negatif dan positifnya.
0: Berarti memang rencana kedepannya ada gitu ya, ada, Pak ya. Tapi memang masih terus dievaluasi dulu di gitu ya. Baik. Ini kan usahanya dari bandeng. Ini kalau menurut Bapak bagaimana sih peluang bisnis olahan bandeng kedepannya nih, Pak?
1: Kalau melihat peluang sih saya rasa di Banten ini bagus ya, karena pemerintah daerah juga selalu artinya mencoba mengembangkan daerah-daerah wisata, membuka kampung-kampung wisata gitu. Dari kemarin kan dari Kementerian Desa itu bekerja sama dengan camat-camatnya itu supaya bisa membuka peluang-peluang tempat usaha gitu. Jadi di Banten ini saya rasa memang cukup menjanjikan, belum lagi di daerah wisata kayak ke ke Sawarna itu tempatnya tempat kreatif ekonomi gitu kan, sangat menjanjikan sekali. Makanya kita sebagai pelaku usaha jangan sampai jangan di penonton gitu, harus menjadi pemain gitu, karena Banten ini memang bagus sekali untuk kedepannya. Makanya saya selalu menciptakan produk-produk baru itu karena melihat peluang itu gitu.
0: Baik, berarti memang kendalanya ini berpeluangnya menjanjikan gitu, masih menjanjikan gitu ya, Pak ya.
1: Tinggal kita kreativitas dari kitanya sendiri gitu.
0: Baik, Kang, untuk Pak Cepi ini kan selalu berinovasi, selalu berkreasi. Apakah pernah nggak terlintas gitu bahwasanya bosen nih, atau mungkin pernah stuck nggak gitu dalam berinovasi atau berkreasi?
1: Ada, rasa stuck itu ada kadang-kadang. Di saat memang di harga lagi kurang bagus di penjualan gitu. Apalagi kemarin di kasusnya COVID itu kan kita terasa sekali itu stucknya, aduh kalau begini aja aduh kayaknya gimana ini ke depan gitu kan. Yang dikhawatirkan kemarin di COVID itu, yang dikhawatirkan dari UKM itu berkelanjutannya lama gitu. Dan karena kita juga pengiriman itu alhamdulillah sih tetap berjalan gitu, dengan prokes yang ada gitu waktu COVID. Ya pelanggan-pelanggan saya yang di Jakarta, di Tangerang segala itu udah masih eksis. Gimana ya, artinya alhamdulillahnya tidak berkelanjutan lah. Cuma memang sekarang berdampaknya di harga-harga bahan baku itu. Ya ada aja stuck ke situ tuh, ada gitu. Karena ngeliat peluang, waduh kalau begini aja ini harga jual kita naikkan, konsumen merasa berat gitu. Sementara di sisi lain harga bahan bakunya
0: naik gitu,
1: naik
0: ya?
1: Gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi ya solusinya ya paling kita menyesuaikan size-nya aja, ukurannya gitu. Itu aja.
0: Baik, berarti memang kalau stuck pernah gitu ya Pak, pernah, ya, tapi iya, memang masih terus bisa diatasi gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Baik, kalau mungkin untuk pendengar nih yang tertarik memulai usaha olahan bandeng, ini langkah apa aja sih yang pertama harus dilakukan Pak?
1: Kalau untuk pemula ataupun yang mau coba-coba berusaha, itu modal awal itu ya harus punya kreativitas dan semangat untuk artinya berusaha. Di samping itu juga artinya kejujuran perlu, karena ya kita berusaha tidak jujur ya tidak akan berjalan langgeng gitu. Itu aja sih.
0: Berarti memang harus kreatif, kemudian harus jujur gitu.
1: Berarti
0: ya,
1: betul, utama itu.
0: Oke, selain itu apa lagi itu Pak?
1: Ya itu inovasinya harus selalu berkembang gitu.
0: Harus terus belajar juga gitu ya Pak ya.
1: Selalu belajar gitu. Saya juga enggak, ya walaupun sudah seusia saya, ada pelatihan-pelatihan yang kira-kira memang perlu kita ikuti gitu. Ya kayak kemarin juga kita ikuti digitalisasi. Ya sebetulnya seusia saya udah kurang ini ya, kurang cepat gitu. Cuma karena kita butuh gitu kan untuk menyesuaikan supaya kita tidak tertinggal dengan anak-anak muda sekarang, ya perlulah ilmu itu, tambah-tambah ilmu perlu.
0: Jadi memang harus terus belajar gitu ya, tidak memandang usia gitu ya
1: tidak,
0: Pak ya.
1: Tidak harus tidak memandang usia. Ya namanya menuntut ilmu itu sampai kita tutup usia harus.
0: Oke. Okay.
1: Gitu,
0: kalau untuk anak muda ini gimana ini Pak?
1: Kalau anak muda ya tadi itu ya yang saya katakan harus punya ya kreativitas. Terus semangat juga gitu, terus jiwa usahanya itu harus timbul gitu. Dengan jiwa semangat apa ya usaha yang ada itu kita coba gitu, jangan takut gagal.
0: Jangan takut gagal.
1: Iya, soalnya kita usaha itu ya modal utamanya berani gitu. Berani melangkah, berani berbuat untuk kemajuan usaha kita sendiri.
0: Baik, ya. Baik Pak. Kalau untuk usaha Bapak sendiri ini Pak, usaha bandeng, apa sih harapan kedepannya ini Pak?
1: Iya, kalau harapan kedepan sih mudah-mudahan dari pemerintah daerah itu bisa memberikan tempat yang representatif lah ya untuk wisatawan yang datang ke Serang ataupun ke Banten. Itu ada tempat satu oleh-oleh yang betul-betul satu titik lah, tidak berpencar gitu. Jadi ada semacam titik sentranya gitu, yang bergerak di bidang baik kerajinan ataupun kuliner. Itu sentranya itu sudah dipetakan gitu. Jadi wisatawan juga datang tidak kesulitan. Kalau ke Banten ini cari sulit gitu.
0: Jadi harapannya untuk pemerintah ini ada satu tempat sentra begitu ya.
1: Betul.
0: Pak, khusus untuk oleh-oleh khas Banten gitu ya Pak ya. Baik, kalau dukungan dari pemerintah sendiri tadi juga sudah sangat mendukung ya Pak terkait untuk usaha bandeng ini ya. Baik, terakhir ini Pak Cepi, untuk pesan dan harapan atau motivasi Bapak tadi ya terhadap anak-anak muda yang mungkin ingin memulai UMKM. Seperti apa ini
1: ya,
0: Pak?
1: Ya kalau pesan saya dan untuk anak-anak muda sekarang, saya kasih motivasi itu cobalah belajar dan artinya teruslah mencari ilmu, terutama untuk yang mau berusaha gitu. Artinya kita tidak terpaku dengan modal sebagai finansial, tapi modal artinya kreativitas itu penting sekali itu. Soalnya kita percuma dengan modal finansial yang ada, tapi kreativitas kita tidak ada, tidak semangat untuk tidak ada punya jiwa usaha, itu saya rasa gagal gitu. Karena nanti yang ada kacau, artinya modalnya ada tapi tidak berjalan kan sia-sia.
0: Baik. Berarti jangan terpaku sama modal, tapi harus semangat, kemudian harus kreatif juga gitu ya Pak ya.
1: Kreativitas yang terutama
0: dan harus terus belajar gitu ya.
1: Betul.
0: Baik, mungkin terakhir ini tadi bisa disampaikan juga di mana tadi tempatnya untuk pendengar mungkin yang mau beli langsung Pak.
1: Kalau alamat saya di Kaujun Tengah di Gang Aman. Jadi kalau yang pemirsa apa perlu sate bandeng ataupun produk olahan bandeng Kang Cepi itu bisa datang ke Jalan Ki Uju Gang Aman Kaujun Tengah RT 4 Kaujun Tengah Serang. Dan untuk pemesanan juga bisa di 081 80 77 69 940. Kita bisa melayani COD ataupun pesan langsung kirim dilayani.
0: Baik, bisa langsung datang atau bisa melalui WhatsApp tadi ya WhatsApp. Pak ya, atau bisa juga tadi melalui pesanan online gitu ya. Semuanya dilayani ya.
1: Baik,
0: terima kasih ya Pak Cepi sudah berbagi pengalaman terkait untuk produk sate bandeng ya. Siap. Semoga usahanya semakin lancar,
1: amin.
0: Makin memberikan banyak manfaat ke masyarakat sekitar,
1: amin,
0: ya.
1: Amin.
0: Baik, terima kasih, dan untuk tadi mungkin rencana dan niatnya juga segera terrealisasi,
1: amin,
0: untuk membuka cabang ya. Baik, terima kasih Pak Cepi untuk kesempatannya dan sudah meluangkan waktu untuk hadir di Prosat RRI Banten.
1: Terima kasih kembali.
0: Baik, selamat sore dan sampai berjumpa lagi.
1: Selamat sore.
0: Pendengar, demikian untuk UMKM Bicara di sore hari ini dengan tema peluang menjanjikan dari kreasi olahan bandeng dengan narasumber Pak Cepi Awaludin selaku owner Awal Putra Mandiri aneka olahan bandeng. Tetap bersama kami di Prosat RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Keluarga adalah tempat pertama anak belajar arti cinta, kepedulian, tanggung jawab, dan nilai-nilai kehidupan.
1: Per jam 10 tadi, kota Serang ada 1.383 ya.

Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Lela Rahma. Sari berita penting, perayaan Hari Keluarga Nasional ke-33. Hari pertama SPMB SMP Negeri di Kota Serang.

0: Kita awali informasi pertama, pendengar. Kita perayaan Hari Keluarga Nasional ke-33 Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN terus mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengatasi fenomena fatherless atau minimnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak yang dinilai masih menjadi tantangan dalam membangun keluarga berkualitas dan mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Kartika Rahmi melaporkan.
1: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN terus mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak melalui program GATI, yaitu Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengatasi fenomena fatherless atau minimnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak yang dinilai masih menjadi tantangan dalam membangun keluarga berkualitas. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Tim Kerja Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Banten, Yayat Nur Hayati, mengatakan selama ini pengasuhan anak masih didominasi oleh ibu. Menurutnya, kehadiran ayah memiliki pengaruh besar terhadap tumbuh kembang dan perkembangan anak.
2: Karena dalam sebuah pengasuhan ini, pengasuhan seorang anak tidak bisa hanya dilakukan oleh seorang ibu, oleh ibunya saja, tetapi ayahnya juga harus hadir dalam pengasuhan tersebut. Karena kita mendapatkan pengasuhan itu harus pengasuhan yang utuh dari kedua orang tuanya.
1: Yayat menjelaskan berbagai penelitian menunjukkan keterlibatan ayah memberikan dampak positif terhadap perkembangan psikologis maupun kecerdasan anak. Anak yang memperoleh perhatian dari kedua orang tuanya cenderung memiliki rasa percaya diri lebih baik serta mampu berkembang secara optimal jika dibandingkan dengan anak yang tumbuh tanpa kehadiran ayah dalam pengasuhan sehari-hari. Untuk memperkuat program tersebut, BKKBN menggulirkan gerakan mengantar dan mengambil rapor bersama ayah atau gemar. Program itu telah disosialisasikan kepada seluruh kepala daerah termasuk di Provinsi Banten. Pemerintah daerah pun telah menindaklanjutinya melalui surat edaran yang mendorong para ayah terlibat langsung dalam aktivitas pendidikan anak di sekolah.
2: Kami optimis bahwa dengan hadirnya kami dengan tadi program Prioritas Gerakan Ayah Teladan Indonesia melalui Ayah Wajib Hadir ini bisa

0: menurunkan angka fatherless tadi, sehingga generasi-generasi anak-anak Indonesia ini bisa mendapatkan pengasuhan yang utuh dari orang tuanya, dari ayah dan ibunya, dan harapannya dia menjadi generasi yang unggul.
1: Ia menambahkan perubahan pola pikir masyarakat menjadi tantangan karena masih berkembang anggapan bahwa tugas ayah hanya mencari nafkah. Melalui edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan oleh petugas lapangan, media massa, dan media sosial, BKKBN berharap semakin banyak ayah mengambil peran aktif dalam pengasuhan, sehingga mampu melahirkan keluarga yang harmonis serta generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Dari Serang, Banten, Kartika Rahmi melaporkan.
2: Masih terkait Hari Keluarga Nasional, pemerintah Kabupaten Pandeglang menggemakan kampanye Ayah Wajib Hadir pada perayaan Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026 guna menguatkan fondasi pengasuhan anak secara berimbang. Ridwan Maulana melaporkan.
3: Keluarga adalah tempat pertama anak belajar arti cinta. Kepedulian.
4: Peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun 2026 menjadi momentum krusial bagi jajaran pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk menguatkan fondasi pengasuhan anak secara berimbang. Kebijakan ini difokuskan pada keterlibatan emosional dan kehadiran fisik figur ayah guna membentuk karakter generasi muda yang tangguh. Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan lembaga terkecil ini sebagai laboratorium pertama dalam mentransfer nilai-nilai kepedulian dan tanggung jawab hidup. Komitmen penguatan daerah ini diselaraskan dengan peluncuran tema sentral kedaerahan yang menuntut peran aktif kaum laki-laki di ranah domestik.
3: Keluarga adalah tempat pertama anak belajar arti cinta, kepedulian, tanggung jawab, dan nilai-nilai kehidupan. Oleh karena itu, mari jadikan keluarga sebagai fondasi utama dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing.
4: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak DP2 KBP3A Pandeglang Firmansa menegaskan, implementasi 8 fungsi keluarga wajib dijalankan secara kolektif antara suami dan istri. Keseimbangan pola asuh ini dinilainya sangat efektif untuk menekan berbagai potensi penyimpangan sosial pada tumbuh kembang anak di tingkat akar rumput.
5: Ayah wajib hadir. Hadirat ayah bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tapi juga untuk mendampingi, mendengarkan, membimbing, dan menjadi teladan bagi anak-anak kita. Mari.
4: Pemerintah Pandeglang optimis pemenuhan hak asuh anak yang ideal mampu mempercepat peningkatan indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten. Sinergi internal keluarga diposisikan sebagai pilar utama dalam mencetak generasi sehat, cerdas, dan bebas dari stunting. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
2: Kita beralih ke Tangerang, kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta Suta Tangerang Banten mengungkap kasus dugaan love scam atau praktik kawin pesanan lintas negara yang melibatkan 3 orang warga negara asing atau WNA asal Tiongkok, Cina. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta Galih Kartika Perdana mengatakan hasil dari pembongkaran kasus ini terdapat 3 WN Cina yakni berinisial CS, FG, dan CX masuk dalam sindikat love scam. Galih menjelaskan dalam penanganan perkara tersebut bermula dari kecurigaan petugas keimigrasian setelah menerima permohonan paspor baru seorang WNI berinisial FNR pada 4 Juni 2026. Kemudian dalam proses wawancara FNR mengaku akan berwisata ke Malaysia, namun hasil pendalaman menunjukkan bahwa yang bersangkutan akan diberangkatkan ke Tiongkok untuk dinikahkan dengan seorang pria setempat melalui perantara WNI berinisial AN. Hari pertama SPMB SMP Negeri di Kota Serang dibuka dengan antusiasme tinggi. Ribuan calon peserta didik mulai mengajukan pendaftaran. Lucy Astari melaporkan.
6: Ini per jam 10 tadi, se-Kota Serang ada 1383 ya, di 27 SMP.
7: Antusiasme masyarakat mewarnai hari pertama pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB, jenjang SMP negeri di Kota Serang. Hingga hari Senin pukul 10 pagi, sebanyak 1.383 calon peserta didik tercatat telah mendaftar di 27 SMP negeri yang menggunakan sistem aplikasi daring. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang Ahmad Nuri mengatakan, jumlah tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan di sekolah negeri. Empat jalur penerimaan terdiri atas jalur domisili sebanyak 945 pendaftar, jalur afirmasi 278 pendaftar, jalur prestasi 147 pendaftar, dan jalur mutasi 13 pendaftar. Kendala yang muncul hanya bersifat teknis pada aplikasi dan langsung ditangani oleh tim operator sesuai prosedur. Untuk mengantisipasi gangguan selama masa pendaftaran yang berlangsung hingga 2 Juli 2026, Dinas Pendidikan telah melakukan pemeliharaan sistem dan menyiagakan penyedia aplikasi di Kota Serang.
6: Sudah kita maintenance, sudah kita persiapkan prakondisi, jangan sampai ada ngeblank dan lain lag, itu sudah kita siapkan. Dan kita per hari ini penyedia aplikasinya sudah harus standby di Kota Serang. Jarak persekolah di pusat Kota Serang itu kita perhatikan, dan HP-nya harus on time, online, dan jangan sampai ketika ada keluhan mereka jauh dari situasi kondisi tentang SPMB.
7: Ahmad Nuri mengakui daya tampung SMP negeri di Kota Serang masih belum mampu menampung seluruh lulusan sekolah dasar. Tahun ini kapasitas SMP negeri sebanyak 8.559 kursi, sementara jumlah lulusan SD diperkirakan mencapai sekitar 13.000 siswa. Kondisi tersebut membuat sebagian calon peserta didik harus memilih sekolah swasta yang telah terintegrasi dalam sistem SPMB. Dari Kota Serang, Lucia Stari melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Serang kembali menggelar santunan anak yatim dan duafa. Fitri Aulia melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Serang menggelar Lebaran Anak Yatim tingkat Kabupaten Serang 1448 Hijriah atau 2026 Masehi di lapangan indoor pada Senin 29 Juni 2026. Kegiatan tersebut diikuti ribuan anak yatim dan kaum duafa dari berbagai kecamatan. Acara menjadi agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Santunan diberikan melalui kolaborasi bersama berbagai pihak. Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakia mengatakan penerima manfaat pada tahun ini tidak hanya anak yatim, tetapi juga kaum duafa, karena itu kegiatan diberi nama Santunan Anak Yatim dan Duafa. Program tersebut didukung kolaborasi berbagai elemen masyarakat. Penghimpunan zakat, infak, dan sedekah juga terus diperkuat, terutama dari kalangan ASN dan masyarakat.
9: Semoga dengan Basnas yang diketuai oleh Pak Ustadz Hasanuddin ini, semoga penghimpunan dana zakatnya semakin besar, sehingga kemudian kalau dana zakatnya besar, kita juga akan memberikan kepada mustahik lebih besar lagi. Jadi saya mohon doa dukungan dari berbagai pihak. Jangan lupa yang ingin bersedekah, memberikan zakatnya, silakan salurkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat melalui Kabupaten Serang.
8: Bupati Serang mengatakan kegiatan ini bertujuan mempererat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat. Selain itu, kegiatan juga menjadi upaya meningkatkan kepedulian sosial kepada sesama. Menurutnya, anak-anak yatim membutuhkan perhatian bersama, karena itu kepedulian harus terus dipupuk secara berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Serang berharap semangat berbagi semakin tumbuh di tengah masyarakat. Penghimpunan zakat, infak, dan sedekah diharapkan terus meningkat setiap tahun. Dengan begitu, semakin banyak mustahik yang dapat menerima manfaat. Pemerintah juga mengajak seluruh masyarakat terus menebarkan kepedulian dan kebaikan kepada sesama. Dari Serang, Fraulia melaporkan.
2: Ancaman dominasi digital terhadap anak menjadi isu utama peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun 2026. Hal itu disampaikan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Wi Haji. Ia menjelaskan peringatan Harganas bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi nasional terhadap kondisi keluarga Indonesia saat ini. Menurutnya, keluarga menjadi benteng utama menghadapi perubahan cepat pada era digital yang penuh ketidakpastian dan tekanan sosial global. Ia menambahkan bonus demografi menjadi peluang besar yang harus diiringi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan keluarga. Tanpa kesiapan tersebut, ledakan usia produktif justru berpotensi memicu pengangguran dan masalah sosial yang lebih kompleks ke depan. Angka pernikahan siri di Kabupaten Lebak masih tinggi. Data tersebut terlihat dari pengajuan isbat nikah pada tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
10: Waktu mereka nikah itu masih di bawah umur 19 tahun, kan masih banyak yang memilih nikah siri. Padahal kan itu kan tidak diperkenankan seharusnya kan.
11: Angka pernikahan siri di Kabupaten Lebak masih tergolong tinggi hingga pertengahan tahun 2026. Kondisi ini terlihat dari banyaknya permohonan sidang isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Rangkas Bitung. Hakim sekaligus Humas Pengadilan Agama Rangkas Bitung Gus Hairi di Rangkas Bitung mengatakan hingga Juni 2026 pihaknya telah menyelesaikan 155 perkara isbat nikah. Mayoritas pemohon merupakan pasangan berusia di bawah 40 tahun yang sebelumnya menikah secara siri. Menurut Gus Hairi, tingginya angka nikah siri umumnya disebabkan salah satu atau kedua pasangan masih berusia di bawah ketentuan saat menikah, sehingga memilih menikah secara agama tanpa pencatatan negara. Tahun ini Pengadilan Agama Rangkas Bitung menargetkan pelaksanaan 300 sidang isbat nikah di Kabupaten Lebak. Hingga akhir Juni baru sekitar 155 sidang yang telah terlaksana.
10: Isbat nikah itu ada yang memang pernikahannya udah lama, sekitar nikah tahun 2000-an gitu. Terus ada juga yang nikahnya itu ya mungkin tahun 2020-an. Cuman waktu mereka nikah itu masih di bawah umur 19 tahun, kan masih banyak yang memilih nikah siri. Padahal kan itu kan tidak diperkenankan seharusnya kan. Cuman mau untuk melindungi perempuan dan anak itu ya salah satu cara mereka ya isbat nikah tadi.
11: Pengadilan Agama Rangkas Bitung juga mengimbau masyarakat untuk mencatatkan pernikahan secara resmi agar memperoleh kepastian dan perlindungan hukum. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menikah secara resmi dan tercatat, diharapkan angka permohonan sidang isbat nikah di Kabupaten Lebak dapat terus menurun pada tahun-tahun mendatang. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
2: Satu orang jemaah haji asal kota Cilegon yang tergabung dalam kloter 21 JKG atau kloter kedua meninggal dunia dan telah dimakamkan di Mekah Arab Saudi. Rohmanuddin melaporkan.
12: Yang datang 234 bus, 6 bus.
13: 6 bus. Jemaah haji asal kota Cilegon yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 21 Jakarta Pondok Gede atau JKG telah kembali lagi ke kota Cilegon dengan selamat Minggu 28 Juni 2026. Namun dari 235 jemaah yang diberangkatkan, hanya 234 jemaah yang kembali. Lantaran terdapat satu orang jemaah bernama Saluri bin Said Adam berusia 77 tahun meninggal dunia di Mekah. Saluri merupakan warga lingkungan Dringo, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon itu tergabung dalam kloter 21 JKG atau kloter kedua Kota Cilegon. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Cilegon, Cerkoni menyampaikan, kedatangan rombongan jemaah haji kloter 21 JKG ini diterima langsung oleh Asisten Daerah atau ASD 1 Kota Cilegon, Mahmudin. Kepulangan jemaah haji ini, kata Cerkoni, dari Asrama Haji Cipondoh Kota Tangerang, dibawa ke halaman kantor DPRD Kota Cilegon menggunakan 6 bus. Dari 235 jemaah yang diberangkatkan, kata Jarkoni, yang kembali ke Kota Cilegon dengan selamat sebanyak 234 jemaah. Lantaran satu orang jemaah meninggal dunia di Mekah dan telah dimakamkan di Mekah Arab Saudi.
12: Wafat 177 asal Kecamatan Citangkil di Dringo. Iya, di Mekah. Iya, udah sepertinya. Kemarin Pak Asda.
13: Sementara, Camat Citangkil Kota Cilegon Ikhlas Melepus mengucapkan belasungkawa kepada keluarga almarhum yang ditinggalkan. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan dan ketabahan dalam menghadapi ujian tersebut. Ikhlas mengaku belum mengetahui secara detail berapa jumlah jemaah haji asal Kecamatan Citangkil yang berangkat ke Mekah. Namun yang pasti dilaporkan satu orang jemaah asal lingkungan Dringo, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon telah meninggal dunia dan telah dimakamkan di Mekah, Arab Saudi.
14: Semoga diampuni segala dosanya, diterima amal kebaikannya dan mendapatkan haji mabrur. Ya, kemudian yang ditinggalkan oleh almarhumah semoga diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan dalam menimpa atau meninggalnya dari orang tua tersebut.
13: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
12: Asal Kecamatan Citangkil di Dringo. Iya, di Mekah. Iya, udah sepertinya. Kemarin Pak Asda.
15: Extra time. Piala Dunia 2026 RRI Banten.
2: Kita beralih ke berita olahraga pada gelaran Piala Dunia 2026. Timnas Kanada mencatat kemenangan bersejarah pada babak gugur Piala Dunia 2026. Mereka mengalahkan Afrika Selatan 1-0 berkat gol Stephen Eustachio pada menit ke-92 Senin 29 Juni 2026. Pelatih Kanada Jesse Marsh menyebut para pemainnya sebagai pahlawan bagi sepak bola Kanada. Ia menilai keberhasilan itu akan membawa dampak besar bagi masa depan tim nasional. Sementara itu, pencetak gol tunggal Kanada Stephen Eustachio mengatakan kemenangan ini lahir dari kerja keras seluruh pemain sepanjang pertandingan. Di babak 16 besar, Kanada akan menghadapi pemenang laga Belanda melawan Maroko. Mars menilai kedua calon lawan tersebut sama-sama memiliki kualitas sebagai tim besar. Sekian warta berita saat ini. Perayaan Hari Keluarga Nasional ke-33. Hari pertama SPMB SMP Negeri di Kota Serang. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan pulang ya, dari tempat kerja atau dari manapun pendengar, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai rumah ya. Dan hati-hati untuk Anda yang bawa kendaraan pendengar, karena ada keluarga yang sedang menunggu di rumah ya. Dan yang mau berbagi kondisi lalu lintas mungkin yang sedang Anda lalui saat ini, atau mau berbagi kondisi cuaca di sore hari ini seperti apa pendengar, atau mungkin hari ini punya cerita atau informasi menarik yang ingin Anda bagikan ke Prosaterari Banten, bisa ya melalui WhatsApp di 08111450949.

0: COVID-19.
1: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
2: Sungguh aneh tapi nyata.
1: Air mata.
3: Gapai semua jemarik merangkul aku dalam bahagiamu.
1: Dan cerita yang pernah terukir.
4: Tell me why ain't nothing but a party. Tell me why.
1: Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Pendengar, satu informasi kami kutip dari rri.co.id, pendengar, mengenai sindikat curanmor dan senjata api rakitan, pendengar. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten, pendengar, melalui Subdit 3 Jatanras ini berhasil mengungkap 2 kasus pencurian berkendaraan bermotor dan kepemilikan senjata api rakitan, pendengar. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Polda Banten Senin hari ini 29 Juni 2026, pendengar. 6 orang tersangka berhasil diamankan dalam pengungkapan tersebut dan polisi juga masih memburu 3 pelaku yang telah masuk daftar pencarian orang, pendengar. Kasus ini merupakan hasil pengembangan dari sejumlah laporan polisi yang diterima di Treskrimum Polda Banten dan Polsek Mauk. Selain menangkap para tersangka, polisi juga mengamankan belasan kendaraan yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencurian, pendengar. Nah, dalam pengungkapan kasus pertama, polisi berhasil membongkar kelompok curanmor yang beraksi di sejumlah wilayah Banten dan dari hasil pengembangan, petugas mengamankan 13 unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil kejahatan, pendengar. 2 diantaranya diketahui merupakan barang bukti tindak pidana di wilayah Polsek Cikupa dan Polsek Kramat Watu. Dan para pelaku dijerat dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara, pendengar. Kemudian Polda Banten juga mengungkap kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 dan 3 tersangka berhasil diamankan setelah melalui proses penyelidikan yang panjang, pendengar. Dan masyarakat diimbau menggunakan pengaman tambahan pada kendaraan dan segera melaporkan setiap tindak pidana maupun kepemilikan senjata api ilegal karena sinergi masyarakat dan kepolisian ini diharapkan mampu menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif. I wish I was in Carrick, Fergus.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Halo RRI.
8: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Laila Rahma. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Pertamina akan menghapus BBM jenis Pertalite pada 2027. Faktanya klaim dengan narasi yang menyatakan CNN Indonesia memberitakan Pertamina akan menghapus BBM bersubsidi jenis Pertalite pada tahun 2027 adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, narasi tersebut memanipulasi berita lama tahun 2023 yang tidak berkaitan dengan kondisi real saat ini. Tangkapan layar yang disebarkan merupakan potongan tayangan berita CNN Indonesia mengenai rencana kebijakan Pertamina pada 2023. Saat itu Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati mengusulkan penggantian Pertalite dengan Pertamax Green 92 demi memenuhi regulasi baku mutu emisi gas buang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rencana pengalihan BBM bersubsidi kala itu belum terrealisasi hingga sekarang. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

sore ini kami update terkait untuk harga IHSG pendengar. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah pada akhir perdagangan hari ini, di mana IHSG ini turun 75,34 poin atau 1,28% ke level di 5820,79 pendengar. Pelemahan ini terjadi setelah indeks sempat dibuka di level 5932 dan menyentuh level tertinggi di 9942 pendengar. Sepanjang perdagangan, IHSG juga sempat turun hingga di level terendah Rp5.800 dan sebanyak 214 saham menguat, 449 saham melemah, dan 149 saham tidak berubah pendengar. Volume perdagangan mencapai 14,31 miliar saham dengan nilai transaksi sekitar Rp8.08 triliun pendengar. Tim analisis Pilarmas Investindo Sekuritas menilai pelemahan IHSG ini dipengaruhi kombinasi sentimen eksternal dan domestik. Menurutnya pasar masih dibayangi meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, pendengar. Kalau dari dalam negeri, pergerakan IHSG juga masih tertahan akibat tingginya kehati-hatian investor. Pelaku pasar terus mencermati transparansi pasar modal, arah kebijakan pemerintah, serta belum stabilnya aliran dana asing ke pasar domestik, pendengar. Dan dengan masih kuatnya tekanan eksternal dan belum pulihnya kepercayaan investor, pergerakan IHSG diperkirakan tetap dibayangi volatilitas dalam jangka pendek pendengar. Pasar akan mencermati perkembangan geopolitik global dan rilis data ekonomi domestik sebagai katalis berikutnya. Untuk informasi tersebut pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan.

Satu lagu pendengar dari Nadine Amija, Beranjak Dewasa ya. Baru saja kami udarakan untuk Anda pendengar di sore hari ini ya. Dan kami sampaikan satu informasi dikutip dari rri.co.id, pendengar, Polda Banten bersama Polresta dan Polres Jajaran mengungkap ada 212 kasus tindak pidana C3 selama semester 1 tahun 2026, pendengar. Pengungkapan tersebut ini disampaikan dalam konferensi pers di Aula Ditreskrimum Polda Banten di Senin hari ini ya. Dan kasus yang diungkap meliputi pencurian dengan pemberatan, kemudian pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor, pendengar. Keberhasilan ini merupakan hasil penindakan terhadap laporan yang diterima sepanjang 1 Januari hingga 19 Juni 2026, pendengar. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setiawan, ini menyampaikan selama 6 bulan pertama tahun ini pihaknya menerima 267 laporan polisi terkait tindak pidana C3. Dari jumlah tersebut, pendengar, sebanyak 212 kasus berhasil diungkap. Tingkat penyelesaian perkara mencapai 79%. Sebanyak 290 tersangka ini berhasil diamankan beserta 284 barang bukti, pendengar. Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea ini mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak kejahatan, dan warga juga diminta menggunakan pengaman tambahan pada kendaraan dan tidak meninggalkan barang berharga di tempat yang mudah dijangkau oleh pelaku. Informasinya kami kutip, pendengar, dari rri.co.id.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

saat gunung berapi menunjukkan tanda-tanda aktivitas, kesiapsiagaan kita sangat penting. Ketika mendengar informasi tentang peningkatan aktivitas vulkanik, jangan panik. Segera cek informasi resmi dari Badan Geologi atau pemerintah setempat. Persiapkan diri dan keluarga dengan rencana evakuasi. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat dan lokasi aman. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jika Anda tinggal di daerah rawan, patuhi semua instruksi dari pihak berwenang. Jangan ragu untuk mengungsi jika diminta. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Siapkan diri, jaga keselamatan, dan tetap waspada. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk keselamatan.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Febinda Tito, Hati Tak Sama baru saja kami udarakan untuk Anda pendengar, di mana lagu ini mengisahkan tentang pendewasaan diri usai tersakiti karena cinta sebagai kesinambungan dari 4 karya sebelumnya pendengar. Kemudian untuk Hati Tak Sama ini juga hadir dengan genre pop rock dan dengan durasi lebih dari 3 menit dengan tempo yang lambat pendengar. Penciptanya sendiri ini melibatkan Dimas Wibisana, kemudian ada Bianca Nelwan, kemudian Febinda Tito sendiri, Wildan Roro, dan Windu Airlangga. Dan tak hanya pada proses penciptaan, untuk pengolahan di balik layar-layar lagu ini juga turut disponsori oleh banyak pihak pendengar. Dan selain lagunya, video musik yang dihadirkan untuk Hati Tak Sama juga ternyata masih saling berkaitan pendengar. Pada video musik Hati Tak Sama, Tito mengambil waktu ketika kedua pasangan kembali bertemu di salah satu album sebelumnya, yakni Tak Lagi-Lagi, di salah satu dari mereka tertangkap tangan berselingkuh.

Pendengar, tepat pukul 17.55 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak azan maghrib untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya. Untuk Anda yang akan melaksanakan sholat maghrib, bisa bersiap-siap dari sekarang.

Pendengar, selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya pendengar. Dan satu lagu dari Pesta, Allah Selalu Ada ya. Jadi memang dalam hidup ini gak semua ya harapan berjalan dengan sesuai dengan rencana ya. Jadi ada kalanya pendengar kita kadang ngerasa sendiri, kadang ngerasa capek, atau mungkin kadang kehilangan arah ya. Namun pendengar, di setiap langkah dan di setiap doa yang kita ucapkan selalu ada kasih sayang yang gak pernah meninggalkan kita pendengar, yaitu Allah ya, yang selalu ada untuk kita. Dan untuk Anda pendengar mungkin saat ini sudah sampai rumah ya, dari perjalanan pulang dari kantor atau dari manapun, selamat kembali berkumpul dengan keluarga. Dan yang mau siap-siap mungkin untuk siap-siap mau makan malam, selamat menikmati makan malamnya pendengar. Dan satu lagu kembali kami udarakan untuk Anda dari Chrisye, Ta'ala Al-Badru Alaina, spesial untuk menemani Anda di sore hari ini.

0: Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu, terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Di hari ini di tanggal 29 Juni, ini ada beberapa momentum penting di Indonesia, pendengar maupun di dunia ya. Yang pertama diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional. Ini peringatan ini tidak termasuk hari libur nasional ya. Dan Harganas berawal dari peristiwa kembalinya para pejuang kepada keluarga pendengar setelah masa perang kemerdekaan Indonesia. Dan momen tersebut terjadi pada 29 Juni 1949 setelah pengakuan kedaulatan Indonesia, pendengar. Gagasan Harganas sendiri ini dicetuskan oleh Profesor Dr. Haryono Suyono ketika memimpin Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Kemudian peringatan itu diperkuat melalui keputusan Presiden nomor 39 tahun 2014, pendengar. Selanjutnya ada diperingati sebagai Hari Trofis Internasional. Bertujuan untuk meningkatkan perhatian terhadap kawasan tropis di seluruh dunia, pendengar, dan kawasan tersebut menyimpan keanekaragaman hayati sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Dan diperingati juga sebagai Hari Lumpur Internasional. Ternyata ada ya pendengar, Hari Lumpur Nasional ini diperingati pertama kali dicetuskan di tahun 2009 di Belfast, Irlandia Utara, pendengar. Nah, tujuannya adalah untuk mengajak anak-anak kembali mengenal alam melalui aktivitas bermain lumpur, pendengar. Selanjutnya diperingati juga sebagai Hari Kamera Sedunia ya. Ini sebagai bentuk apresiasi terhadap perkembangan teknologi kamera, pendengar. Di mana kamera ini berperan mendokumentasikan sejarah, budaya, dan berbagai peristiwa penting kehidupan manusia. Evolusinya berkembang dari kamera analog hingga kamera digital modern, pendengar. Itu dia untuk peringatan hari di tanggal 29 Juni ini, pendengar. Tadi ada 3 peringatan ya, yaitu Hari Keluarga Nasional, Hari Tropis Internasional, kemudian ada Hari Lumpur Internasional, dan yang terakhir ada Hari Kamera Sedunia. Berarti ada 4 ya. Jadi untuk Anda mungkin yang hari ini juga diperingati sebagai hari spesial, kalau yang lagi ulang tahun, selamat ulang tahun, pendengar. Dan satu lagu kami udarakan untuk Anda dari Zest, Teman Bahagia.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Pendengar Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemkomdigi pendengar mencatatkan terjadi lonjakan aktivitas judi online atau judol selama 2 pekan terakhir pendengar. Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Kemkomdigi Alexander Sabar pendengar, dan dia mengatakan bahwa aktivitas judol melonjak hingga 128% dari pengawasan dalam periode sebelumnya pendengar. Aktivitas itu juga dijelaskan Dirjen PRD seperti diantaranya penyebaran konten komentar spam hingga promosi judol di berbagai lini media sosial pendengar. Kemudian dari hal tersebut juga disampaikan oleh Alexander pendengar, konten promosi judol ini akan masuk ke dalam akun media sosial yang mengalami interaksi besar. Dan pada tahapan inilah konten dan promosi judol dimuat dalam kolom interaksi dengan menyertakan alamat situs judol pendengar. Dan untuk informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

Pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak kuarta berita yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda tentunya dengan banyak informasi berita dan musik-musik terbaik. Tetap bersama kami di Prosa RRI Banten, kanan informasi dan inspirasi.

0: Aduh, Ilma, ini botol plastik numpuk banget di kamar kamu. Mau dibuang semua nih.
1: Loh, jangan dibuang dong. Itu kan mau aku jadiin pot tanaman.
0: Hah? Botol plastik jadi pot? Emang bisa?
1: Bisa banget. Sampah plastik itu bisa didaur ulang. Botol bisa jadi pot, kertas bisa jadi kerajinan. Terus, sampah organik ini bisa jadi kompos.
0: Wah, keren juga ya. Jadi, sampah itu nggak selalu harus dibuang.
1: Iya, kalau kita kreatif, sampah itu bisa berubah jadi hal yang berguna. Bonusnya, lingkungan juga jadi lebih bersih.
2: Yuk manfaatkan sampah. Daur ulang, gunakan ulang, dan jadikan sampah punya nilai baru. Bumi lebih sehat, hidup pun lebih nyaman.
3: Anda, Indonesia memiliki museum antikolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Douwes Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas Udana pada era Hindia.

0: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Adugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami luncurkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat polling pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Yuri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen Juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44.73%. Wamen Juri menjelaskan secara visual, logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen Juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
3: Logo atau karya nomor 2, yakni karya saudara Fajar Novario dari Auman Design Bureau Padang, Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya saudara Fajar Novario memperoleh suara 44.73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
2: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah Rp100 juta untuk Fajar.
4: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda, dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga begitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat begitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya Rp100 juta, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
2: Begitu. Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
5: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis

0: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rindekraf 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif, termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya, seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif. Kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital, dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
0: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
2: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
4: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
5: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
4: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
5: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi mengatakan, pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
6: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan, serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
5: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
7: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
8: Makanya ada menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri itu aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
7: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
9: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan, besar dan kecil itu kan, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak, dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
7: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
10: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
11: Undang-Undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
10: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
11: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
12: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan, berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di bursa efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
11: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk Danantara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
14: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Garuda Indonesia GA7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
15: Sekian lama kita dengan keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia.
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
16: Pendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizki menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rifki menuturkan, saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rifki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh. Untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
17: Insya Allah kantor urusan haji itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulangkan jemaah haji kita, walaupun nanti telah selesai musim haji. Artinya operasional pemulangan haji itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli, sampai beberapa hari lagi. Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat regular, itu pesawat reguler dari.
16: Sebagai sinergi yang hangat, menurut Rizki, terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 yang lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
18: Diaz sifting it through here for Saibari! What a finish!
19: Timnas Belanda akan menghadapi hadangan Maroko pada fase 32 besar Piala Dunia 2026. Laga hidup mati menuju fase 16 besar ini akan menjadi laga yang berat. Sebagaimana disampaikan Kapten Tim The Oranye Virgil van Dijk dalam konferensi pers jelang pertemuan kedua tim kemarin di Monterrey, Meksiko. Center back Liverpool itu menyatakan, walau akan menjadi laga yang sulit, namun van Dijk sangat menantikan pertemuan dengan Maroko.
20: Kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya.
19: Sementara itu, pelatih timnas Maroko Mohamed Ouahabi menyampaikan kepada seluruh pendukung Maroko bahwa anak asuhnya akan berusaha keras memberikan penampilan terbaik mereka. Ouahabi memastikan para pemain sadar dengan tanggung jawab yang mereka emban di turnamen besar ini.
20: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami, dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus, pemain yang berkomitmen, pemain dengan personalitas, pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.
19: Belanda melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup F, sedangkan Maroko sebagai runner-up grup C. The Oranye dan Singa Atlas dijadwalkan bertemu pada babak 32 besar di Stadion Monterrey, Meksiko besok pagi. Laga ini akan dipainkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramatika. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar, baru saja kita menyimak warta berita yang telah disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Dan saat ini sudah kembali ke Pro 1 RRI Banten ya. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan kembali mimbar agama Buddha dengan tema kata yang menyembuhkan. Sasikana Kanarni, pendengar, untuk narasumbernya. Dan sekaligus saya pamit undur diri mewakili kerabat kerja yang bertugas, pendengar. Di teknik ada Duijo dan Mustafa. Semoga segala informasi sudah disampaikan bermanfaat untuk Anda. Dan untuk lagu-lagu yang sudah diputarkan bisa menghibur Anda, pendengar. Dan setelah ini akan ada rekan saya Bram Adi yang akan menemani Anda sampai pukul 24 malam nanti. Selamat malam dan sampai berjumpa lagi.

Swastiastu. Semoga kita semua selalu dalam keadaan selamat, kapanpun dan dimanapun berada. Om Wiginam Astu Namo Sidam. Semoga tidak ada halangan dan segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Om Anobadrah Pretawayantu Wiswatah. Semoga segala pikiran yang baik datang dari segala arah. Bapak Ibu Umat Sedharma dan para pemirsa Radio Republik Indonesia Banten dimanapun berada saat ini, mohon izin Tijang Ikut Wisante selaku penyuluh agama Hindu ASN P3K Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten akan memberikan Dharma Wacana dengan topik hadapi berbagai bentuk kejahatan. Bapak Ibu Mas Dharma yang saya hormati, dimanapun saat ini berada, setiap orang dalam hidup ini akan selalu diselubungi, diikuti oleh dua hal yang berbeda yang disebut Dua Binedo. Dua Binedo tersebut selalu ada di sekitar kita, baik di samping kiri kanan kita, atas bawah, dan senantiasa selalu mengikuti setiap detik dan setiap saat langkah hidup manusia. Oleh karena itu, perlu kita menyadari bahwa kehidupan ini adalah sesungguhnya selalu berproses. Dua hal yang berbeda itu adalah hitam putih, baik buruk, siang malam, besar kecil, bagus jelek, baik jahat. Bapak Ibu Mas Dharma yang Tijang hormati, dan juga para pemirsa Radio Republik Indonesia Banten, mari kita dengarkan, mari kita camkan, mari kita pahami apa yang tertuang dalam Sastra Suci Agama Hindu, yaitu Bhagavad Gita, Adiyaya 3, Sloka 21.

artinya. Apapun juga kebiasaan baik itu dilakukan, orang lain juga akan mengikutinya. Teladan apapun yang dilakukannya, dunia akan mengikutinya. Bhagavad Gita, Adiyaya 3, Sloka 21. Sebaik apapun seseorang, pasti ada sisi buruknya. Itulah mengapa semua orang tetap perlu belajar memperbaiki diri sendiri. Sebaik apapun seseorang, pasti ada hal yang tidak disukai oleh orang lain. Itulah mengapa semua orang perlu belajar menerima dan tidak memaksa untuk diterima. Senantiasalah menjadi baik kepada semua orang dan hindarilah yang tidak baik. Hindarilah yang jahat atau segala bentuk kejahatan tersebut. Segala pikiran, perkataan dan perbuatan akan kembali ke sang pelaku. Bapak Ibu Umat Dharma dan para pemirsa Radio Republik Indonesia Banten yang saya hormati dimanapun saat ini berada. Seperti yang tertuang dalam peribahasa, semakin tinggi pepohonan, maka angin akan semakin kencang meniupnya. Oleh karena itu, agar tidak tumbang, maka perkokoh dan kuatkanlah akarnya. Kalau kita menanam padi, maka rumput, enjeng gondok, gulma, hama, dan sejenisnya akan ikut tumbuh. Dan sebaliknya, kalau kita menanam rumput, belum tentu padi akan tumbuh. Artinya, kalau kita menanam kebaikan atau subuh karma, maka harap berhati-hati karena segala cobaan, godaan, kejahatan, iri hati, syirik, dengki akan timbul dari manapun. Oleh karena itu, lawanlah, hadapilah, tanggulangilah dengan jiwa, hati, dan laku yang sabar, tenang, damai, dan berpegang teguh dengan ajaran agama dan ajaran Dharma, serta konsisten memuja atau bakti kepada ide terluhur dan kepada ide sayang dewasa, kapanpun dan dimanapun kita berada. Percaya segala bentuk kejahatan akan mampu kita halau, bahkan tunduk dan pergi dari kehidupan kita. Dan sebaliknya, kalau kita bersekutu dengan kejahatan atau asubha karma, maka Dharma akan menjauh dan kita akan terjerumus ke dalam lembah atau jurang neraka yang sangat dalam. Oleh karena itu, dalam hidup ini lakukanlah yang terbaik atau subha karma dan hindari kejahatan atau asubha karma. Dharma raksata raksita, artinya siapa yang memegang teguh ajaran Dharma, maka dia sendiri yang akan dilindungi oleh Dharma, dan siapa yang melawan Dharma, maka dia akan dijauhi oleh Dharma. Bapak Ibu Mas Dharma dan para pemirsa setia RRI Banten dimanapun berada saat ini yang sangat saya hormati, adapun cara menghindari dan menghadapi segala bentuk kejahatan adalah dengan mempelajari, memahami, dan mempraktekkan ajaran adiluhung leluhur agama Hindu dan Dharma kapanpun dan dimanapun kita berada dengan murni dan konsekuen. Salah satu yang tertuang dalam ajaran agama Hindu cara untuk mencegah bentuk kejahatan tersebut adalah yang pertama atau nomor satu, dengan meningkatkan srada dan bakti kepada ide betara luhur, ide saya yang dewasa, kapanpun dan dimanapun kita berada. Selanjutnya, mari kita implementasikan ajaran Sadharma, yaitu 6 ajaran kebenaran yang terdiri dari Dharma Gita atau nyanyian keagamaan, Dharma Wacana atau ceramah agama, Dharma Tula atau diskusi keagamaan, Dharma Sarana
praktek ajaran agama Hindu, Dharma Yatra, mengunjungi, melakukan perjalanan suci ke situs-situs atau tempat suci agama Hindu, dan yang terakhir adalah Dharma Santi. Yang ketiga, cara kita untuk menghalau jenis dan bentuk kejahatan tersebutlah dengan cara menghindari, menyadari akan ancaman dari satripu, atau berhati-hati terhadap satripu atau namusuh yang ada dalam setiap diri manusia. Satripu itu terdiri dari satu, kamu, artinya hawa nafsu atau keinginan. Yang kedua, loba, artinya tamak atau rakus. Yang ketiga adalah kroda, artinya kemarahan. Yang keempat, moha, yang artinya kebingungan. Dan yang kelima, mada atau mabuk. Yang keenam, matsarya atau iri hati. Selain itu juga perlu kita menghindari, berhati-hati, menyadari akan ancaman dari Sabdo Timire. Sabdo Timire artinya adalah tujuh kegelapan yang ada dalam diri manusia. Adapun bagian-bagian daripada Sabdo Timire tersebut adalah satu, surupa artinya penampilan; dua, dana artinya kekayaan; tiga, guna artinya kecerdasan; yang keempat, kulina artinya keturunan; yang keenam, kebangsawanan; yang kelima, yohana artinya masa muda; yang keenam, sura artinya minuman keras; yang ketujuh, kasuran artinya keberanian. Selanjutnya, cara mencegah bentuk kejahatan adalah dengan melaksanakan ajaran Satguna, yaitu 6 sifat luhur atau kebajikan. Satguna adalah merupakan lawan kepada satripu. Satguna terdiri dari satu, santosa yang artinya puas atau cukup; yang kedua, setia artinya setia atau jujur; yang ketiga, ahimsa artinya tanpa kekerasan atau kasih sayang; yang keempat, daya yang artinya ulas asih; yang kelima, dama yang artinya pengendalian diri atau tenang; yang keenam, sila atau susila atau formula baik. Bapak Ibu Mas Dharma yang saya hormati, serta para pemirsa setia Radio Republik Indonesia Banten dimanapun berada yang saya hormati, dengan sesering mungkin dan konsisten melakukan sembah bakti kepada ide terluhur, ide saya yang dewasa, dan selalu taat dengan ajaran adiluhung luhur agama Hindu dan Dharma, maka akan mampu mencegah, menghalau, bahkan mengusir kejahatan baik yang datang dari dalam diri kita maupun yang datang dari luar diri kita. Dengan selalu sujud bakti kepada ide leluhur, ide saya yang dewasa, maka dapat memperkuat spiritualitas, meningkatkan dan memperkokoh serado bakti kepada ide leluhur, kepada ide saya yang dewasa, mampu meningkatkan ikatan emosional terhadap agama yang dianut, yaitu agama Hindu, mampu meningkatkan kesadaran dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, serta memohon keselamatan, kedamaian, keharmonisan alam semesta beserta isinya, sesuai dengan yang tertuang dalam ajaran Trihitakarana, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan antara manusia dengan alam lingkungan, dan hubungan antara manusia dengan ide sang yang dewasa atau Tuhan.

Bapak Ibu Umat Dharma yang saya hormati, serta para pemirsa setia Radio Republik Indonesia Banten dimanapun berada yang sangat saya hormati. Demikianlah beberapa contoh yang bisa Cijang sampaikan dalam Dharma Wacana ini untuk mencegah segala bentuk kejahatan. Semoga bermanfaat untuk hari ini, esok, dan akan datang. Dan kita semua selalu terhindar dari segala bentuk kejahatan. Angai Bagyo bersyukur sampai dengan saat ini kita semua dalam keadaan sehat, seger, waras rahayu, dan bahagia, serta senantiasa rukun dengan sesama. Astungkara atau semoga segala sesuatunya dilancarkan atas warunggraho dari ide bedara luhur, atas asung ide sang dewasa, kapanpun dan dimanapun kita berada. Kirang langkung di jalan Mas Ampuro, segala kekurangan Cijang ikut bersantu yang punya, dan segala kelebihan hanya ada pada ide sang dewasa. Sinap Cijang antuk para mesanti,

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awal informasi pertama pendengar. Wakil Menteri Pertanian atau Wamentan Sudaryono menegaskan pemerintah mempercepat pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi pertanian sebagai langkah strategis. Ini untuk meningkatkan produksi pangan nasional sekaligus memperkuat kesejahteraan petani. Sudaryono mengatakan pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar 12 triliun rupiah setiap tahun untuk memberikan jaringan irigasi primer, sekunder, hingga tersier di berbagai daerah. Kita beralih ke informasi selanjutnya pendengar. Timnas Kanada mencatat kemenangan bersejarah pada babak gugur Piala Dunia 2026. Mereka mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 1-0 berkat gol Stepan Estaquio pada menit ke-92.

0: Banang iye cerminan hatimu, Din. Pun kau kacau, dia pun kusut. Pun kau kerewa, dia pun putus. Tanunlah dengan jiwemu supaya napasmu ndaan berhenti di situ.
1: Wan, berhentilah dulu. Suara kayu itu membuat pala Dini sakit. Dini udah coba nelpon kantor, tapi sinyal di sini sama hancurnya dengan nasibku, Wan.
0: Dari kote kau bawa masalah, cucu. Lalulah nyalakan kayu tua itu.
1: Wan, dunia ini udah berubah. Untuk apalah Wan duduk berjam-jam demi kain kasar ini? Di kota, sutra mesin yang mewah saja harganya murah. Dahlah Wan, aku pulang sekarang bukan karena rindu, tapi karena tak ada pilihan.
0: Din, Din, mesin itu murah kan dia ndaan bernyawe. Tapi kain itu ditanun dengan tangis umakmu. Tiap banangnya ada harapan supaya ayahmu balik. Coba kau ngomong sama Wan. Mau ke kau bunuh harapan keluarga kita hanya karena sepotong kain pabrik?

0: Assalamualaikum, Wan. Masih betah dengan kayu lapuk itu?
1: Nak ngapain lagi kau, Zin?
0: Jangan marah dulu lah, Wan. Ini saya bawa kabar. Ada kolektor asing yang mau beli motif untuk dipasang di mesin. Nah, Wan tinggal beri polanya, saya bayar. Duitnya bisa Wan pakai untuk belanja atau betulin atap atau apa.
1: Wan, mungkin Bang Pijin benar. Uangnya bisa kita pakai untuk pengobatan mata Wan ke kota. Zaman udah berubah, Wan. Kita gak bisa hidup gini-gini terus.
2: Apa katamu? Jual pola? Iya, sama aja dengan jual harga diri Wan. Mon motif iye masuk mesin, nyawanya hilang. Dia cuma jadi kain paracak tanpa cerita. Pergi kau, Jin.
3: Iya, Wan. Tapi nanti uangnya akan menyesal ya.
2: Ya, anak nak kesal.

0: Kenapa Nekwan keras kepala? Hanya karena alat tulen ini. Kenapa berat sekali? Aduh, benangnya nyangkut. Aku merusak kain Nekwan. Motifnya, tengahnya rusak.
1: Dahwan padahkan. Mun hatimu lagi risau. Kau ndak bisa maksakan Nanun.
0: Maafkan Dini, Wan. Dini merusak warisan Nek Wan.
1: Dah, duduk situ, Din. Mate Wan, memang dah rabun, Din. Wan ndak bisa lihat dunia dengan jelas. Yang tersisa cuma rasa benang itu di jari-jari Wan. Wan tahu, orang-orang kote dan ndak suke make

pertikaian itu karena barat. Tapi kau harus tahu, kain itu barat karena di dalamnya ada cerita, ada cinta. Pun kau biarkan kain itu hilang, same artinya kau menghilangkan nenek datukmu. Ingat, Din, rumput undaan berakar bisa mudah terabang ditiup angin.

0: Nadine, écoutez, tac-tac, tiens-toi.
1: Wan, aku merasakan hangatnya benang ini. Rasanya seperti tangan emak lagi menggenggam tanganku, Wan.
0: Cucuku, Wan minta kau jaga motif itu, ih. Usah gak sampai berakhir di museum. Biarkan dia hidup di jari-jarimu.

tidak akan membiarkannya putus, Wan. Biarlah dunia berlari dengan mesin-mesinnya. Aku akan tetap di sini, menenun doa, tarikan demi tarikan. Karena identitas bukanlah apa yang kita pakai, tapi apa yang kita jaga.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali Bram Adi bisa kembali menemani Anda ya di Banten malam ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan seperti biasa ya di Banten malam dari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat juga akan ada Ruang Rindu ya. Jadi untuk Anda yang ingin bernostalgia bersama malam ini bisa langsung bergabung nanti pendengar ya, langsung ke WhatsApp kami di 08111450949. Dan kami juga masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga lagu terbaik untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Menghadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Peringkat kami sampaikan kabar dari dunia voli. Raidel Toiran langsung dikontrak secara resmi sebagai pelatih timnas voli hingga Asian Games 2026 oleh PP PBVSI. Dan Toiran pun mengucapkan terima kasih mendapatkan kepercayaan untuk melatih serius timnas voli Indonesia. Diketahui sosok Toiran membawa timnas voli putra Indonesia mencetak sejarah dunia AVC Men's Cup 2026 untuk pertama kalinya, meskipun sebelumnya hanya berstatus caretaker atau pelatih sementara. Namun Toiran menggoreskan tinta emas usai timnas voli Indonesia menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026 di India. Tim merah putih menang 3-0 atas Korea Selatan pada partai final. Toiran bukan wajah baru bagi voli Indonesia. Pria asal Kuba kelahiran 31 Oktober 1984 itu sudah lebih dari satu dekade berkarir di Indonesia. Dan perjalanan di dunia voli diawali ex-atlet berposisi outside hitter itu di klub bersama Leo Prados de Camagüey pada 2002. 6 tahun berlalu, Raidel merantau ke Portugal bersama Benfica mulai 2026. Dan 5 tahun di Portugal, Raidel kemudian melintang ke benua lainnya bersama Surabaya Samator pada 2013. Musim kemudian, pria berpostur 201 cm itu kembali ke Eropa, tepatnya Estonia. Namun hanya bertahan 1 musim di Estonia, lalu Raidel kembali ke Surabaya Samator pada 2015 dan bertahan hingga pensiun di akhir 2020. Dan karirnya berlanjut sebagai pelatih Jakarta Bayangkara Presisi pada 2022. Sempat menangani Pop Sivo Polwan pada 2023, Raidel kembali menahkodai Jakarta Bayangkara Presisi sampai saat ini. Dan bersama Jakarta Bayangkara Presisi, Raidel Toiran membawa klub itu juara Proliga selama 2 musim beruntun pada 2024 dan 2025. Sebelumnya ketua umum PBVSI Imam Sujarwo mematenkan Raidel Toiran sebagai pelatih timnas voli Indonesia hingga Asian Games 2026. Pengumuman tersebut disampaikan usai saat menyambut kedatangan juara AVC Men's Cup 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
1: Sungguh aneh, tapi nyata.
0: Air mata.
2: Gapai semua jemari kurangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam. Hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Sampaikan kabar dari dunia olahraga pendengar, kali ini dari sepak bola ya. Chelsea tertarik pada Granit Xhaka untuk menambah pengalaman dan kepemimpinan. Ini merupakan strategi rekrutmen The Blues yang sebelumnya fokus pada talenta muda dengan kontrak jangka panjang. Xhaka bergabung dengan Sunderland tahun lalu dengan nilai transfer 17 juta euro dari Bayer Leverkusen. Ia masih terikat kontrak hingga 2028. Pemain internasional Swiss berusia 31 tahun ini memainkan peran kunci membantu Sunderland lolos ke kompetisi Eropa musim lalu. Chelsea siap membayar hingga 35 juta euro untuk mengamankan tanda tangan Xhaka, namun enggan mencapai angka tersebut. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Xhaka tertarik untuk pindah dan diperkirakan akan ditawari kontrak hingga 2029. Chelsea menilai biaya 35 juta euro untuk pemain pada tahap karirnya saat ini sebagai nilai yang buruk. Chelsea juga menjajaki penguatan pertahanan dengan bek tengah baru sebagai prioritas. Bek Crystal Palace, Maxence Lacroix, termasuk dalam pemantauan Chelsea. Bos baru Xabi Alonso merupakan pengagum berat gaya bermain agresif dan mentalitas tangguh Lacroix. Chelsea terus menilai sejumlah opsi di pasar saat ini membentuk kembali skuad musim panas ini. Lini tengah tetap menjadi area penting yang diperkuat Chelsea. Klub ingin menambah pemain berpengalaman yang terbukti mampu memberikan dampak langsung. Namun Chelsea menghadapi dilema karena Xhaka tertarik pindah namun biaya transfer dianggap terlalu tinggi. Keputusan akhir Chelsea akan menentukan apakah mereka mendapatkan Xhaka atau mencari alternatif lain.

0: semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta aparat memproses pelaku dugaan penyekapan dan penganiayaan perempuan di Kabupaten Bandung tanpa restoratif justice. Pigai menegaskan penanganan kasus harus mengutamakan penegakan hukum demi menjamin keadilan bagi korban serta mencegah perbuatan serupa terulang. Kita beralih informasi selanjutnya, transisi energi merupakan bagian penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Hal itu disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Rachmat Pambudi. Rachmat mengatakan Indonesia memiliki potensi sumber energi yang melimpah dan terbesar di berbagai wilayah. Mulai dari panas bumi, tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, bioenergi gas, hingga mineral kritis yang dibutuhkan untuk pengembangan teknologi masa depan. Sekian kelas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Kusadari dari Harvey Malaiholo pendengar ya. Jadi satu lagu pembuka di Ruang Rindu malam hari ini ya. Kita akan bernostalgia bersama dengan lagu-lagu 80-an, 90-an dan juga 2000-an pendengar sampai 2 jam ke depan atau pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk Anda yang ingin bernostalgia bersama ya di Ruang Rindu malam hari ini, silakan langsung bergabung ke WhatsApp kami di 08111450949. Sambil menunggu requestan yang masuk dari Anda pendengar, kami udarakan terlebih dahulu satu lagu dari Dewa 19 dengan Mahame.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Red Light Special, pendengar dari TLC ya, sudah kami dengarkan untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Dan sudah ada yang bergabung ya bersama kami ini. Ada Hana. Katanya Hana malam ini lagi pengen request lagunya Nick Ardila yang judulnya Kembali Lagi. Baik, terima kasih ya untuk Hana sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Dan untuk lagunya langsung kita putarkan ya. Untuk Anda yang ingin bergabung juga sama seperti Hana, langsung saja ke WhatsApp kami di 0811 450 949. Dan ini dia Kembali Lagi dari Nick Ardila spesial untuk Hana.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Banten Malam Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Tak mampu mendua pendengar dari Kahitna ya, sudah kami udarakan untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Dan ada yang bergabung lagi nih di Ruang Rindu ya. Ada Ahmad, katanya Ahmad dari Serang, pengen request dong. Boleh ya, pengen request lagu Andre Hehanusa yang judulnya Karena Ku Tahu Engkau Begitu. Tolong diputarkan baik. Terima kasih Ahmad sudah bergabung ya di Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan kita juga ada requestan dari Ilham ya. Katanya Ilham lagi pengen dengerin lagunya Gigi yang judulnya Kurindukan. Sesuai banget nih sama programnya Ruang Rindu sama-sama rindu. Baik ya, terima kasih juga untuk Ilham sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Dan kita langsung putarkan ya untuk requestan yang pertama terlebih dahulu ya. Jangan kemana-mana, jadi ditunggu ya. Ini dia Karena Ku Tahu Engkau Begitu dari Andre Hehanusa.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Pempro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Ruang Rindu pendengar ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu masih sampai 1 jam ke depan ya. Jadi untuk Anda yang ingin bernostalgia bersama malam hari ini, langsung aja bergabung. Masih ditunggu ya di 0811145094. Dan selanjutnya kami akan bernostalgia, atau kita akan bernostalgia dengan satu lagu dari Nick Ardila dengan Nyalakan Api.

0: bikin topik. Ini pasti bisa jadi viral kalau aku post sekarang.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin ini benar? Ingat, dunia maya itu luas. Dan jejak digital gak bisa dihapus begitu saja.
0: Bener juga ya. Tapi kan gampang banget kalau aku langsung share aja.
1: Gampang sih. Tapi kamu harus ingat, jangan asal share tanpa cek fakta. Jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Apa yang kamu share bisa jadi masalah kalau kamu ternyata salah.
0: Oh iya, aku jadi ingat. Media sosial itu tempat kita berbagi hal positif, bukan tempat nyebarin kebencian atau fitnah.
1: Betul. Yuk jadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Bantu sebarkan informasi yang bermanfaat dan hindari berita hoax yang cuma bikin keresahan.
0: Oke, mulai sekarang aku akan lebih bijak. Jangan cuma cari perhatian atau viral, tapi pastikan yang aku bagikan itu benar, bermanfaat, dan positif.
1: Yep, jadilah contoh yang baik di dunia maya. Karena bijak bermedia sosial itu keren.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sudah ada yang bergabung lagi ya bersama kami di Ruang Rindu nih. Ada Imam, katanya Imam malam ini lagi pengen bernostalgia bersama dengan lagunya Krisye yang judulnya Pergilah Kasih. Baik, terima kasih ya untuk Imam sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Dan lagunya langsung kita putarkan ya. Ini dia Pergilah Kasih dari Krisye, spesial untuk Imam.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Banten Malam Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Semua ada dari Malida, pendengar, ya, sudah kami udarakan untuk Anda. Dan semua yang Anda request juga akan kami putarkan, pendengar, ya, di Ruang Rindu malam hari ini. Dan ada yang bergabung lagi, ya, bersama kami, ada Iwan. Katanya Iwan pengen dengerin lagunya Club Project yang Romansa. Baik, terima kasih sudah bergabung, ya. Dan untuk lagunya, tenang, udah disiapkan, ya. Jadi ditunggu aja karena kita akan bacakan requestan selanjutnya. Ada Vicky, ya. Vicky malam ini katanya pengen request lagunya Westlife yang judulnya If I Let You Go. Dan lagu requestan dari Vicky juga udah disiapkan, ya, ditunggu karena kita akan putarkan terlebih dahulu. Requestan yang pertama, ya, ada Romansa dari Club Project.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
1: Sungguh aneh tapi nyata.
0: Air mata.
2: Gapai semua jemari kurangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir.
3: Tell me why.
0: Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam. Hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Mendengar, kita sudah berada di penghujung ruang rindu ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya dan merequest lagu favoritnya untuk bernostalgia bersama malam hari ini di ruang rindu. Tapi jangan khawatir, untuk Anda yang belum sempat bergabung di ruang rindu malam hari ini, ruang rindu hadir setiap hari mendengar ya, dari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat ya. Jadi Anda bisa bergabung di ruang rindu setiap hari pendengar dan merequest lagu favorit Anda dan bernostalgia bersama ya, dari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk menutup perjumpaan kita di ruang rindu malam hari ini, kami udarakan satu lagu dari Roni Sianturi dengan Kembalilah.

cuaca panas jadi tetap panas gitu pendengar ya. Dan di tengah cuaca yang panas ya, banyak orang tuh mencari cara untuk membuat rumahnya itu terasa sejuk ya, agar tidak hanya mengandalkan AC dan kipas angin saja. Nah, menempatkan tanaman hias di dalam maupun pekarangan rumah juga bisa menjadi salah satu solusi alami untuk menyejukkan udara pendengar. Dan beberapa jenis tanaman hias diketahui mampu menyerap hawa panas serta menciptakan suasana yang lebih sejuk ya. Karena itu memilih tanaman hias yang tepat bisa menjadi langkah sederhana ya, untuk membuat hunian terasa lebih sejuk saat cuaca terik seperti sekarang nih. Jadi ada beberapa tanaman hias yang dapat menyerap panas ya, dan bikin rumah tuh terasa sejuk pendengar. Kita akan bahas selanjutnya, tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang, jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.

Hias yang pertama atau yang dapat bisa menyerap panas yang pertama yaitu palem areca atau lebih dikenal dengan palem kuning, yang merupakan tanaman hias yang sangat populer di Indonesia ya, dan tanaman hias dengan sebutan Latin Dipsis luteescens ini memiliki sifat mendinginkan ya. Tanaman tersebut membantu mengurangi kekeringan di ruangan dengan melepaskan kelembapannya. Dan selanjutnya ada tanaman lidah buaya. Lidah buaya dapat menjadi jenis tanaman hias yang diletakkan di dalam ruangan. Selain menambah estetika, tanaman aloe vera ini dapat menyerap panas dan membantu membersihkan udara di dalam ruangan. Lalu yang ketiga ada lidah mertua ya, tapi bukan lidah mertua beneran ya, tapi tanaman lidah mertua nih, yang sudah dikenal dengan kemampuannya menyaring udara kotor. Tanaman ini akan melepaskan oksigen di malam hari dan memurnikannya. Lalu ada pis lili. Tanaman hias pis lili atau lili perdamaian dapat menyerap panas dalam ruangan. Tanaman ini akan mengeluarkan uap air yang membantu menciptakan kelembapan di dalam ruangan, pendengar. Dan masih ada tiga lagi ya tanaman yang dapat menyerap panas dan bikin rumah akan terasa sejuk. Jadi tetap bersama kami karena kita akan bahas selanjutnya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh, jangan kencang-kencang headsetnya.

Mendengar tanaman hias selanjutnya yang dapat menyerap panas dan bikin rumah jadi terasa sejuk, yaitu pakis Boston, pendengar ya. Tanaman pakis Boston biasanya dijadikan sebagai tanaman hias dalam ruangan ataupun tanaman gantung ya. Salah satu fungsi tanaman ini adalah mempertahankan kelembaban udara. Lalu selanjutnya ada tanaman anggur nih ya. Tanaman anggur termasuk dalam kategori tanaman rambat yang dapat mendinginkan area di sekitarnya, termasuk tanaman rambat. Tanaman anggur sering dijadikan juga sebagai hiasan rumah ya. Lalu yang terakhir ada English Ivy ya. Ini merupakan salah satu tanaman rambat yang populer di Indonesia. Biasanya tanaman ini akan dibuat sebagai tanaman hias gantung dan dijadikan sebagai tanaman rambat di tembok, pendengar. Dengan dibiarkan merambat pada tembok, tanaman ini dapat menyerap panas dan menjaga permukaan rumah 10 derajat Celcius lebih dingin ya. Jadi mudah sekali ya juga menanamnya, pendengar, dan juga lumayan ya, bisa menurunkan 10 derajat ya, kalau lagi 30 derajat jadi 20 derajat ya, cukup sejuk ya. Dan itu dia, pendengar ya, 7 tanaman hias yang dapat menyerap panas dan bikin rumah terasa sejuk. Jadi bisa jadi salah satu rekomendasi tanaman hias ya untuk menghadapi musim kemarau.

Pendengar, sudah berada di penghujung perjumpaan kita ya malam hari ini. Dan saya Bram Adi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tapi Anda jangan kemana-mana karena di pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RR Programa 3 untuk langsung mendengarkan bersama pertandingan babak 32 besar pendengar antara Brazil versus Jepang. Dan di pukul 4 juga nanti waktu Indonesia Barat Prancis melawan Swedia. Dan tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten. Saya Bram Adi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa kembali.

0: Tidak semua hari berjalan indah. Ada hari ketika hari terasa penuh, pikiran terasa berat, dan senyum terasa sulit. Namun jangan lupa, selama masih ada hari esok, harapan itu belum hilang. Sebuah kata mutiara berkata, bintang tetap bersinar meski malam begitu gelap. Begitu juga hidupmu. Walau saat ini terasa sulit, bukan berarti semuanya akan berakhir buruk. Percayalah, setiap masalah pasti membawa pelajaran dan setiap kesedihan akan berlalu perlahan.
1: Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Senin tanggal 29 bulan Juni tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.